0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo. Walah, tengok no yo. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

0: meleleh.
1: Royal Music.
2: Paiye tadi.
0: Aku lo neng bandara.
2: Aku neng terminal.

0: aku itu tanah gone sabar.
1: Yo kak ya.
0: Iya lah. Royal Music.

Siji Radio Kota FM Dangdut di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dina iki awak dhewe masih paringi sehat, masih paringi kondisi seger bugar, seger waras. Dan kita masih bisa berkumpul atau bertemu lagi dengan orang-orang tercinta di sekitar awak dhewe. Seperti biasa dulur, jam itu sampai kok jam 10 awan aku ngancani sampai sampai guyonan di seduluran oleh pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Sampai ini saya gabungkan aku di dua line telepon 561-1416-567-6923 utawa nang di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Lemu duit selawi nang jero sepatu digawe tuku jamu ambek gorengan jumlahe 5. Sobat kota, ayo diajari mulai cilik anak-anak awak dhewe seneng maca buku. Maca iku pintu ilmu lan toko buku iso ngerti dunya. Gowo pitah nang pinggire lapangan, ayo cangkruan bareng cak becor nang pasar kota jam 7 sampai jam 10 awan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Dan sampai Kota FM, informasi toko BMKG Juanda mengenai cuaca di Noikinang Surabaya, suhu udara iso tembus 32 derajat Celcius. Cuaca cerah diperkirakan mendominasi wilayah Surabaya dan sekitarnya di Kamis 18 Juni. Kondisi ini berpotensi mendukung berbagai aktivitas masyarakat baik di dalam maupun di luar ruangan. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu serta menjaga kondisi tubuh yang tengah suhu udara yang cukup hangat di awan di siang hari. Berdasarkan perakiran cuaca di Noiki yang dikeluarkan BMKG Dulur, di mana untuk cuaca Surabaya iki suhu udara 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 44 sampai 91%. Sementara di Gresik cuaca cerah, suhu udara selami sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 72 sampai 92%. Sementara itu untuk kota Sidoarjo cuaca iki cerah, terus Parongono suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 51 sampai 92%.

Dan sebagai kita apa memperingati ulang tahun Persebaya Surabaya yang ke-99 ya, luar biasa tadi malam dulur-dulur bonek bonita ini memadati jalanan kota Surabaya di puncak HUT Persebaya ke-99. Suara deru knalpot dan teriakan bonek mania berkumandang dari setiap sudut kota Surabaya. Kemis Pengi dulur genggap gembita ini merayakan malam puncak hari ulang tahun HUT ke-99 Persebaya. Dulur-dulur bonek mulai memadati atau menggeber sepeda motor menuju Gelora 10 November Tambak Sari mulai pukul 19.00. Para pengendara motor yang sedang melaju ke Surabaya Barat mulai merasakan arus macet soal konvoi tahun sekali ini, dan tampak petugas keamanan gabungan dari polisi, Pemkot Surabaya dan TNI mengamankan jalur agar tidak menimbulkan permasalahan. Dan dulur konvoi bonek yang dilakukan dulur-dulur bonek Wang Bengi ini membuat sejumlah titik mengalami macet ya, kayak Launi Simpang 4 di Ponegoro, Jalan Pemuda, Jalan Yosudarso, Jalan Tunjungan hingga ruas jalan menuju Tambak Sari. Usai merayakan malam puncak di depan Gelora 10 November Tambak Sari, ribuan bonek mani konvoi ke segala arah penjuru kota Surabaya. Dan sampai jam luru isu dulur, jalanan Surabaya sik gorong sepi. Petugas gabungan tampak bersiaga di jalanan Surabaya untuk mengamankan para bonek yang pulang dan kembali ke rumah masing-masing.

Selamat pagi, kayak dulu-dulu langsung digabungkan di Facebook Kota FM Matur Nuwun ya. Untuk Mas Sirul, Singonok Nangguli, Bandar Soleh, Kokop Bangkalan. Selamat pagi semua sahabat Jawa Tengah Pekalongan, Mas Putra Andriansa. Selamat pagi juga untuk Mas Hartono, Jakarta Utara hadir. Selamat pagi Mas Witarmoko, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas Bejo, Witarmoko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang, kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja. Terima kasih untuk Mas Witarmoko, Cak Ahmad Tudori, Pasar Kota, Assalamualaikum, Cak Bejo. Selalu pantau Jakarta. Oke, Mas Ahmad Tudori, matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Mbak Bri, tiga kemarin yang ada di kawasan Tamora Medan City. Hadir Tamora Medan City, selamat pagi. Mas Bejo, salam sehat juga bahagia selalu menyertai tugas. Matur nuwun untuk Mbak Bri, tiga kemarin. Selamat pagi Cak Abu Kolis yang anak Mojosari. Kemudian selamat pagi juga untuk Pak Mioto. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mioto yang ada di kawasan Pandaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: 8.1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Bejo Harun Al Rashid dari warga Pancing City Medan hadir isi daftar absen dan sekaligus juga menyapa fans pasar Kota FM Dangdutnya Surabaya. Cak Bejo, selamat bertugas dan semoga tetap dalam keadaan sehat sekeluarga. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi cerah dan lalu lintas lancar. Pasar Kota, pantunan parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya, budoyone arek-arek Surabaya Jawa Timur. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Deanto.
1: Nemu duit selawi nang botekan pawon. Arep tak gawe tuku jamu Cak Bejo ambek gorengan. Assalamualaikum, semoga sehat selalu Cak Bejo
0: nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dianto. Matur nuwun. Nggih, monggo langsung.
1: Langsung kemawon. Setiap orang punya hak asasi untuk menjaga diri sendiri. Mari kita perangi korupsi.
0: Okay.
1: Karena merugikan uang negara. Demikian Cak Bejo.
0: Nggih, leres sarusana.
1: Nggih. Tunggal kemawon, mingin-mingin bro, sambung belajar parian pemandang menyenangkan Kota FM.
0: Matur nuwun.
1: Semoga ya Kota FM selalu banyak.
0: Amin.

0: Dengar, maju terus, pantang
1: Anjay.
0: mundur yang nomor satu, tak Jawa Timur maupun tak Indonesia Raya.
1: Amin, amin. Lagu ini apa Pak D?
0: Enggak, tak betul, kalau nyuruh lagu diputarakan pamit mulih.
1: Pamit muli, Anjay.
0: Enggak.
1: Oke, salami monggo.
0: Enggak, tak betul, spesial sama pendengar sekeluarga
1: Amin.
0: maupun kru. Kota FM Surabaya diberikan sehat walafiat panjang umur,
1: Amin.
0: rezeki halal enggang
1: Amin ya
0: barokah,
1: rabbal
0: dan
1: alamin.
0: dimudahkan segala urusan baik dunia akhirat. Sama
1: Amin.
0: cak kasihan, cak Bibi, cak Ali, cak Ido, cak Pendi, Bang Uco, Mas Aditya, Bunda Yati, Bunda Mimi, Bunda Mami, Bunda Fatona, Mbak Emma, Mbak Eka, Kak Dianto Rimbo, Pak Rusdi, Kak Toto, dodak-dodak sampai jumpa. Matur
1: Oke,
0: manun.
1: sami-sami.
0: Dilanjut tak betul
1: Enji.
0: aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali wali.
1: Bani. Matur nuwun untuk Pak Dianto, wonten kawasan Sido Mukti Krian, sudah gabungan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau walau koma Sisi Radio Kota FM. Selamat pagi Cak Sutarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo Pasar Kota Parian Surabaya Rek Warga Sawut Rata Banir. Salam seduluran mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Elia Gustin. Selamat pagi Cak Bejo Pekarungan Sukodono Sidoarjo absen. Kemudian ada Mbak Reni Rantina. Assalamualaikum Cak Bejo hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas ya Cak. Salam Kamis manis. Selamat pagi juga untuk Mbak Camang Mustika. Salam Rahayu Dik Bejo, Samplangan Ganyar Bali ikutan gabung. Makasih buat tugas. Terima kasih juga untuk Mbak Cameng. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati dari Juanda Medan. Matur nuwun sudah gabung dari Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. 5614169692 sobat Kota FM untuk yang mau gabungan nyopo dulur-dulur wis langsung ae ya. Melak gabungan anggo di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

Piala Dunia 2026 ya. Untuk hari ini ada pertandingan ya jam 12 tadi pagi. Ada Portugal berhadapan dengan Republik Kongo berakhir dengan skor imbang, sementara Inggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2. Dan untuk hari ini juga ada pertandingan pukul 6 pagi ada Ghana berhadapan dengan Panama, kemudian pukul 9 pagi Uzbekistan berhadapan dengan Kolombia. Dan nanti malam jam 11 ada Republik Ceko berhadapan dengan Afrika Selatan di grup A.

Dan Sobat FM untuk pelayanan MBG ya, yang banyak dikritik dan banyak menimbulkan masalah di beberapa daerah, di mana pemerintah saat ini memanfaatkan libur sekolah untuk penataan SPPG. Kegiatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Dan pada masa libur sekolah tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh serta penataan SPPG. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan SPPG dalam penyediaan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dan

88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi, ada Bu Kalista ya, ada di kawasan Bandung. Tadi dari kota Bandung, salamnya buat semuanya aja. Matur nuwun untuk Ambu Kalisa, spesial buat Mas Bejo, semoga banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin.

Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan. Ya, monggo tadi ada yang sempat kalik pelip di jualan telepon 5614166567623. Dan untuk kawasan Citandu sekarang lagi mendung ya, lagi redup. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat Sobat Kata FM untuk melanjutkan aktivitas pagi ini, untuk melanjutkan tanggung jawab dan menyelesaikan semua tugas-tugas.

Dan sampai kita paham kemarin ya, Surabaya ini disibukkan dengan beberapa agenda besar. Salah satunya adalah ketika siang hari ada demo dari mahasiswa yang menuntut program MBG hingga penguatan nilai rupiah. Kemudian malam harinya ada konvoi dari teman-teman Bonek Monita untuk merayakan HUT Persebaya yang ke-99 tahun. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar tanpa kendala, semuanya bisa dikendalikan dan diatasi sehingga masyarakat ataupun Surabaya tetap dalam kondisi kondusif.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Tahun Kota FM Surabaya.
8: Hai Sobat Kota, saya Ana Imana dari Dupak Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
7: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Wal 0,1 Radio Kota FM. Selamat pagi Mbak Rika Herlina. Tukur roti bakar ngobini es renda mayang. Lewat monas kebetulan mas kaki warah kuro dok sepanang habar gara-gara hapiku hilang di los kaki wae sempenting lagu favoritku di sistel cak bejo. Oke. Mbak Rika Herlina matur nuwun. Mas Ferry Sutarjo selamat pagi. Siwalan Kerto rada macet arus kendaraan dilewati truk pickup. Nemu peritik mas nang jero dompet bojolmu ojo ditinggal mas ben rezekimu ora mampet. Spesial untuk Pak Gianto juga Bang Ucok juga Bu Dewi Sabla. Matur nuwun selamat pagi.

0: Boyoan. Selamat pagi Mbak Tanti.
1: Halo.
0: Halo.
1: Nenggiri beli cenggu pici. Selamat pagi Mas Haji.
0: Selamat pagi juga Tukur Aki jumlah Papa. Selamat pagi Mbak Tanti. Apa kabarnya hari ini, sehat walafiat?
1: Minum jus alpukat di Pak Pangat. Aku sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini untuk aktivitas, lancar, semangat?
1: Lancar, semangat, cuaca cerah
0: Cerah ya,
1: ceria.
0: secerah Mbak Tanti hari ini. Asik.
1: Kemarin tadi malam itu apa konvoinya Persebaya dulu rame pol.
0: Oh, sampai
1: Dari
0: pagi.
1: sampai pagi ya Mas,
0: Sampai
1: setengah
0: pagi.
1: tiga itu loh sih rame Mas.
0: Iya.
1: Di depannya ini apa ini kebun bebek. Taman Flora, apa konvensi ini mobil motornya gerang gereng gereng gereng,
0: Iya, itu mulai
1: motornya
0: sore jam 7 malam
1: jam
0: tuh udah
1: 10.
0: mulai sore jam
1: Oh
0: 7.
1: kalau di sini jam 10.
0: Oh
1: Oh
0: gitu.
1: jam 7 dah.
0: Surabaya Barat itu jam 7 udah berangkat.
1: Sampai ikut ini ya di Benowo ya.
0: Aku kemarin di Persiba Store Komplek
1: Oh di
0: di
1: komplek.
0: SMA 9 situ ada acara.
1: Oh, kirain gabung dek situ.
0: Oh enggak.
1: Ruame sampai ini
0: Full.
1: ada yang full ya.
0: Full.
1: Sampai pagi dari Beratang dari mana itu ya? Panjang Jiwo sampai terus
0: Wes
1: Ruame
0: pol
1: Pol.
0: pokoknya padet tadi malam
1: Padat
0: seluruh
1: iya.
0: Surabaya.
1: Tapi di sini jam 10 ramenya itu maksudnya yang keliling-keliling konvoi dari mana-mana itu loh ya,
0: Iya,
1: gabungan
0: benar.
1: semua dari mana-mana itu.
0: Ngumpulnya di Stadion Gelora 10 November.
1: Oh, ngomongnya di situ. Kirain
0: Benar.
1: di GBT enggak
0: Oh
1: ya?
0: enggak, di Gelora 10
1: Enggak ada ya di
0: November.
1: situ.
0: Enggak ada, sepi
1: Oh ya.
0: malam. Oke, tarik Mbak Tanti.
1: Tarik. Beli
0: Tarik.
1: es cum-cum satu di Mbak Anis. Hari Kamis senyum Mas Haji yang manis.
0: Asik, saudara.
1: Gombal. Tak gombalin lagi ya.
0: Oke.
1: Daripada Pak Dianto tadi aku tak niruin ya.
0: Iya.
1: Gini tadi Pak Dianto nemu duit selawe nang gotean gitu ya tadi. Buat beli gorengan. Pak Dianto sing morang moring gak jelas karepe. Kok gak nyambung gitu ya toh.
0: Yes, pokoknya absen ya kata ya.
1: Masuk.
0: Oke, tak.
1: Tuku bakwan sewu oleh siji kowe menawan gawe aku cinta mati halah
0: Asik.
1: siji diweng sewu kowe mung siji
0: Neng
1: tekan
0: atiku.
1: selawase
0: Oke.
1: ya.
0: Mantap, mantap. Sampai jam berapa ini aktivitas Mbak Panti?
1: Jam 4.
0: Jam 4 ya.
1: Apa namanya
0: Apa
1: hari
0: itu?
1: ini itu masih mau rapotan.
0: Ah, iya sih, mau rapotan ya.
1: Jadinya iya, Mas Haji belum ya?
0: Besok insya Allah.
1: Masih persiapan. Yang ngambil Mas Haji ya?
0: Bukan, aku siaran aja ya, yang ada tugasnya
1: Iya,
0: ada lagi.
1: Lo sekarang itu bapak-bapak yang disuruh ambil bukan
0: Iya.
1: mama-mama.
0: Kayak bapak-bapak yang
1: Jadinya itu
0: ngambil. Kayak bapak-bapak yang ngambil nanti arisan akhirnya.
1: lo enggak lo emang kok disuruh sama ini wali kelasnya harusnya itu wali murid bapak-bapak
0: Iya ada.
1: bukan bukan ibu-ibu sekarang kan apa gantian gitu loh masa ibu-ibu terus
0: Bener.
1: biar bapaknya tahu anaknya di sekolah
0: Ngumpul
1: itu
0: ya
1: gimana kan
0: apa
1: gitu
0: gitu ya.
1: iya
0: Oke. Lagunya
1: jadinya lagunya ta
0: apa lagunya apa?
1: lagunya sing enak ya cinta dari seberang aja deh
0: Cintra dari seberang. Oke.
1: seberang delta apa seberangnya pemuda apa
0: Seberang
1: seberangnya
0: pemuda.
1: pempunga
0: Oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Terus sudah ya.
0: Nah,
1: Eh,
0: sudah.
1: dapat salam dari salam olahraga salur katanya.
0: Salor.
1: Yo salur ya. Gak ada ini tak agenda ke sana ta?
0: Belum, belum, belum.
1: Gak
0: Belum
1: ada.
0: ada.
1: Oh belum ya, belum
0: Belum.
1: panggilan ya, belum ada panggilan.
0: Cukup parfum karo jelanta. Assalamualaikum Mbak Tanti. Wis sarapan ta? Dari Cak Gianto
1: Aku
0: Rimbu.
1: iya. Pak Gianto, kalau mau nanya sarapan dikirim aja. Tak terima kok sarapan ini. Berdua
0: Langsung.
1: sama Saji lo ya.
0: Ah, iya, langsung pokoknya. Ya.
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Sudah gitu aja ya
0: Siap.
1: Mas Haji. Salam buat Abah Kosim, buat siapa Mas Alim, buat semuanya yang lagi pantau, lagi dengan Pak Kianto tadi ya, dari Sal. Bunda Mimi pasti dengerin dia.
0: Iya.
1: Tak sapa aja, iya tak sapa aja. Nah, Mimi pasti dengerin. Buat semuanya Mas Hajinya sehat
0: Oke,
1: selalu.
0: selamat pagi
1: Berkah
0: Mbak
1: barokah
0: Tati.
1: rezekinya
0: Amin,
1: melimpah ya, lancar
0: amin,
1: selalu. Happy birthday to
0: amin,
1: you buat Kota FM. Semoga banyak
0: amin,
1: iklannya.
0: amin. Matur nuwun Mbak
1: Rezekinya lancar
0: Tati.
1: sukses selalu.
0: Oke.
1: Bye bye Mas Haji.
0: Terima kasih Mbak Tati yang ada di kawasan Pumpungan sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan.
2: Aku berharap cinta kita seperti bintang.
1: Kayak apa itu, Mas?
2: Bersinar terang.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau koma Sici Radio Kota FM. Selamat pagi Mas Eros yang ada di kawasan Tuban, Pantura. Mas Amiruddin, selamat pagi ya, sudah gabung di pasar kota Panturan Parian Surabaya.

Cak Giyanto, assalamualaikum Cak Bejo, tarik pari ane tuku boneka tak wadai kerdus, kerdusnya tak gawe wadah kemangi, isu iki mbak ikat tangi turu Cak Bejo sik dorong adus, masa dorong adus wajib bersih rambutnya tapi iya wak iya sik wangi. Tuku kapur tak wadai karung nang Sidoarjo tuku bodoan Cak Surwing tak WA kate tak traktir ngopi nang warung, saking senengi Cak Bejo Cak Sur metu toko oma sampe lali gak kadoan. Salamnya Pak Begeda, mudah selamat Ambu Kalista, Mbak Ika, Mbak Tanti, Mbak Wiji, Mbak Wiji Aprikan, Mbak Putri, Mas Samsul, Lidi, dan semuanya aja. Cak Agus Pangsut, selamat pagi. Ya, apa kabarnya Cak Agus, sehat-sehat ya. Oke, Mas Yuko Sniper, selamat pagi. Jika Pak Tunun sudah absen di pasar kota, Mas Yuko Sniper. Ya dulur, iki wis tak sampai nang wingi ya bahwa Surabaya pesisir iki rawan ataupun harus waspada terhadap potensi banjir rob ya. Jadi rawan banjir rob iki perusahaan nanggung dikono pastikan operasional pelabuhan Kalimas Surabaya tetap normal. Menyusul peringatan BMKG terkait potensi banjir rob pada periode 12 Juni 2021, Pelindo memastikan aktivitas nanggung di pelabuhan Kalimas Surabaya tetap berjalan lancar dan aman. Dan juga gay warga di seputaran Kalimas dan sebagainya, terutama untuk wilayah pesisir ya, agar lebih berhati-hati terhadap potensi banjirop yang akan melanda kota Surabaya.

3 Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan. Dan juga bisa gabung dengan WhatsApp Radio Kota FM ya. Selamat pagi ke dulur-dulur yang sudah melaksanakan aktivitas untuk hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Jaya di udara, 26 tahun kota FM, radio kebanggaan kita.

Walau-walau koma siji radio Kota FM masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Sobat Kota FM, untuk pemerintah Kota Surabaya ini melalui Kelurahan Tambak Sari secara aktif melakukan layanan jemput bola untuk mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah itu dilakukan untuk menjangkau kelompok warga lanjut usia serta masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan pekerjaan. Dan layanan rutin dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18 hingga pukul 20.00. Selain tanggung di Balai RW, petugas juga mendatangi langsung rumah warga agar cakupan aktivasi semakin luas. Dan sebagai Kota FM, konsep pendekatan jemput bola menjadi strategi kunci mengingat Kelurahan Tambak Sari memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan 9 RW dan 77 RT serta total penduduk sekitar 6.000 jiwa. Berdasarkan data per 15 Juni 2026, target perekaman IKD di wilayah mencapai 14.717 warga. Hingga saat ini realisasi baru menyentuh angka 4.166 jiwa atau sekitar 28%. Dan sebagai kita paham, IKD ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan termasuk penyaluran bantuan sosial, data kependudukan tersimpan secara digital sehingga lebih aman jika KTP fisik hilang atau rusak. Dan bagi warga yang kepingin melakukan aktivasi, prosedur yang disiapkan cukup sederhana. Pertama adalah warga cukup membawa KTP elektronik asli dan telepon seluler HP yang mendukung aplikasi IKD. Petugas akan membantu proses pemindahan barcode, verifikasi data hingga aktivitas atau aktivasi akun. Staf kelurahan bertugas di lapangan, sementara tim di kantor bersiaga di server sistem informasi administrasi kependudukan SIAK untuk memastikan kelancaran koneksi. Dan sobat, selain layanan IKD, kelurahan juga memberikan edukasi kepada remaja usia 16 sampai dengan 17 tahun untuk segera melakukan perekaman data sebagai persiapan penerbitan KTP elektronik. Transformasi menuju identitas digital diharapkan mampu menciptakan efisiensi layanan publik yang lebih aman, praktis, dan terintegrasi di masa depan. Dan saat ini mungkin di kampung-kampung sampai juga sedang ada sensus ekonomi ya yang dilakukan oleh petugas. Dan ini himbauannya sih kayak di warga Surabaya harus membantu memudahkan pelaksanaan dari sensus ekonominya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM. Selamat pagi Cak Ma'ruf. Selamat pagi, selamat ulang tahun buat Persib yang ke-99. OTW Manuan. Wah, begi-begi paling lancar ya Cak Ma'ruf ya. Begi-begi sehat selalu Cak Ma'ruf yang ada di kawasan Benowo. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM yang dute Surabaya.
0: Waduh. Wis mulai iki Cak Sur. Alhamdulillah. Iya tanggal 20, Cak.
1: Wah, iya selamat ulang tahun ke Kota FM.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Muga penyiare sehat kabeh.
0: Amin ya Allah, nggih, matur nuwun.
1: Penyiare yo sehat kabeh.
0: Sehat kabeh, seger waras pendengare sugih-sugih.
1: Sing kurang yo dicukupno. Sing susah yang diayemno.
0: Sing jomblo lang itu jodoh.
1: Amin.
0: Sing duwe utang tak dongakno lunas marono iso utang maneh.
1: Amin.
0: Nek kok nempel aku. Nek salam teko Mbak Nur ngesong ya.
1: Mbak Nur, selamat pagi. Nyayur opo mau?
0: Gak nyayur ya, wong bendino nggo telo wis kate nyayur.
1: Iya,
0: cari ini Cak Giatok keluarga kukusan enggak? Tarik Cak.
1: Tarik Cak ya.
0: Oke.
1: Ono botok kurang lombok. Jangan asem kecemplungan kadal. Mbak Ika jare wis kapok-kapok tapi nyatane dia semi Cak Gianto langsung budal.
0: Oke, iku anjene are Cak Bendino galo jane anu wedok lho Mbak Yati Randu Tejo.
1: Waduh galo terus.
0: Ah, iya.
1: Anu Mbak Yati ya.
0: Oke, lagune apa Cak Sur?
1: Si jenah Cak.
0: Oke, anak maneh siap.
1: Masak jamur ditambah uyah, sayur bayam lawuh botok. Cak Gianto masih wis umur jari gak masalah. Jari ini hati ini ayam nek wis nyanding wong wedok.
0: Temenan ya, gak iling sopo-sopo merem tak ae.
1: Iya. Wis ta pokoke angger status wedok no dhek iki ayam baiku nom tuwa.
0: Iya. Masih Laura pokoknya dimacai wedok ya semeneng ya.
1: Pokoknya orang gak gincu ngono jeke wala.
0: Iya. Semeneng tak wis. Dunjar ini dunia milik berdua pokoknya.
1: Dunia milik berdua liane ngontrak ya.
0: Iya iya. Lagu ini apa Cak Sir?
1: Lagu ini apa ini?
0: Apa?
1: Anu apa?
0: Apa? Aduh, gerigis lah, gerigis lah.
1: Nah, ini aku alasnya lagu, pengen lagu anu. Lukaku, gak salah.
0: Lukaku? Oke.
1: Okay. Oh,
0: kayak pemain, iya. Kayak pemain di Belgia, Romelu Lukaku. Orang aja, atau Korita Sugiharto aja?
1: Waduh, ya wis gak apa-apa. Koplonnya gak enak aja.
0: Kuplu ini gak ada ya Rita Sugiharti kok ada yang kuplu ini
1: ya, nah ada ya gak apa salamnya ke Mbak Nur, Mbak Santi, Mbak Ima, Semangat Cak Gianto, Mbak Ika, Cici Aini, Mbak Giandra Tiwi terus Mbak Ella, Bunda Patonas, Bunda Sutira, Mak Mujiati, Bunda Waris kayak Abah Kosim, Pak Sugeng, Cak Slamet, Mas David, Cak Pendi, terus kayak Mang Ujang, kayak Cak Edo, Cak Boneng, Bunda Wulan, Mas Aditya, kayak mau
0: siapa?
1: Apa, sing telepon mas apa?
0: Halo Mbak Dianta, Mbak Tanti Pumpungan.
1: Ayo, Mbak Tanti Pumpungan. Selamat pagi menjelang siang. Dari Pak Samsuri Kebraon, Vivi. Selamat pagi Pak Rusdi, Apo Gedang. pantok.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ku ape pres ya, Cak. Oke.
1: Nggih.
0: Amin. Amin. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sur, sing ora nang kawasan Menganti matur nuwun sing gabung di pasar kota Pancuran Parikan Surabaya. 561-14-16-567-6923 monggo dulur sampai juga bisa gabungkan di pasar kota lewat WhatsApp Radio Kota FM pasar kota Pantunan Parikan Surabaya
2: kota FM yang di Surabaya.
0: Waduh,
2: Assalamualaikum Mbak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nur. Sehat Mbak Nur?
2: Alhamdulillah rada pilek titik.
0: Iya kok pilek kabeh sih nang kono.
2: Nggih,
0: kira. Lah iki gone kantor tanggone. Lah nggih gone kantor tanggone, gone kantor tanggone puskesmas kok pilek kabeh.
2: Cak Jo sik napa sehat ta?
0: Lho, pangestunipun kula niru sampean pokoke lek sepangan telo ngono sehat kula isan. Sarapan apa, Mbak? Ayo rasuk. Enak iku, Mbak, dikek iwak bandeng wis mantep.
2: Iwak pindang, Cak Jo, kok iwak bandeng. Pari aneh.
0: Monggo.
2: Makan nasi sambil minum jamu. Mm-mm. Jamu dimasak di atas tungku. Aku diam-diam mendoakanmu. Kamu juga diam-diam mendoakan.
0: Asik, saudara. Iki top, iki, kak. Jadi mas, berarti saling dongak dong,
2: gih.
0: Sehat. Pokoknya jenengan itu, pokoknya anu pun pikiran sing macam-macam, pokoknya positive thinking mawon.
2: Gih.
0: Oh ya Mbak Santi konten lo mangan, ambek Mbak Ima itu.
2: Lo nggih sampean semerap ta?
0: Lo.
2: Nek mangan. Sampe tinggalin duki mereka.
0: Cakti kula niki. Apa mangan. Mangan. Mangan gak tawa-tawa sing oleh lak jo gak kesel.
2: Sampeyan kok bener iki tiange pas mangan.
0: Lah nggih. Tak jo gak kok tak jo gak kesel kok soalnya gak tawa-tawa. Lagune napa Mbak Nur?
2: Lagune niku bekas pacar.
0: Lo. Ya apa kok ana bekas barang iki?
2: Salamnya damel niku yang barusan turun Cak Sur.
0: Cak Sur.
2: Le Cak Rembo. Terus niku Abah Kosim. Pak Jejo Maji, Cici Aini, Mbak Ella dan semuanya.
0: Oke, sip.
2: Sama Cak Bejo, sehat-sehat mawon, jaga
0: kesehatan. Amin,
2: matur nuwun.
0: Inji Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Mbak Nur yang ada di kawasan Ngosong, Mbak Yanti juga, Mbak Ima, Mbak Santi. Sehat-sehat selalu, semangat untuk hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Mang Ujang. Ya apa kabar Mang Ujang? Kemudian Cak Gianto goreng kuah cuma ya, gak kebuka. Terus Cak Gianto Rainbow.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

saya Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Walau-walau Radio Kota FM dan Duit Surabaya dari Batu Miyum Virgo hadir warga Medan. Selamat pagi ya Bapak Waisal yang ada di kawasan Gianyar, Samplangan, Bali. Salam sehat selalu Cak Bejo, semoga dilancarkan rezeki dan dimudahkan dalam beraktivitas. Maturun Abah, selamat pagi, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Dan Pantun Nuwun sangat Sobat Kita FM Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM terakhir cangi buyar yar yar yar.
0: Terakhir mesti telat iki.
1: Iya, iki meng pencet-pencet kita panik rek rodeng wis walaupun mepet. Iya.
0: Wis ayo.
1: Kok kare iwak es kok kare iwak kuwi. Dapat job ya kabar ya apa
0: Alhamdulillah nang siola budal isuk jam 4 alhamdulillah kabar kula sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, jamin sehat ah.
1: Apa?
0: Sehat.
1: Iya, diarani sehat ya wis ngene.
0: Ya kudu sehat rek, kudu sehat.
1: Diarani gak sehat ya wis ngene. Dipancet. Nak sampai ente obat rong kegeman wis.
0: Ya aja kakek obat, tonggo kuwi iki kakek obat sampai saiki gak sadar.
1: Gak sadar, overdosis berarti.
0: Ya gak wong obate diombe siji.
1: Diombe
0: sih dia, Pak. Obat sih sing diombe obat gawe apa? Ingon-ingonan diombe saiki gak sadar.
1: Obat
0: e
1: ikut kambing lah. Iya, obat sapi kuding ini. Ini diombe yo situ ya kelenger ya.
0: Ya temenan iso seminggu gak sadar.
1: Iya, walaupun gak obat ngono sing penting obat-obat kaya bangsane obat popok ngono diombe
0: tanpa
1: pas ini. Kaya yang jenenge
0: apa
1: salep
0: ayo lagu ini apa iki terakhir wis
1: iki oleh lagu ya berarti ya
0: iya wis ayo
1: ya alhamdulillah wis kade parian-parian wis dari nomene lagu ini terakhir korek-korek
0: apa iki
1: iki doa suci ya
0: doa suci untuk salam teko ya, dari, Pak Dianto iki lho
1: Pak Dianto korek-korek Pak Di
0: doa suci
1: yang kata pencet ditambah nih lumayan musuhnya gak tau melep
0: oke
1: salam oke salamnya bersih kah beda mepet di waktu ini
0: oke matur siap
1: matur suun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cak idu matur nuwun Pak D. Jumadi kumsalam cak bejo waalaikumsalam tuku bolu keliru papane pawo aku mau tangi jamuli cak bejo langsung disidian di sarapan karumbok dewor alhamdulillah rezeki. Jepun matur nuwun sangat buat Sobat Kita FM. Kula jenggi pamit saking pasar kota. Mengapunten mbok menawi wonten salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun sing wis kapungan.
0: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
2: Pasar Kota, Parian Suroboyoan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Jim.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Kedatangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: mohon kamu jangan menyerah ya.
1: Tapi ini tidak mungkin. Kamu sudah dijodohkan oleh orang tuamu.
0: Aku mau kita berjuang bersama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Isok melek tai kiawan-awan mambengi sopo sing mari begadang iki yo. Muga-muga begadangnya berkah ya. Selain memang masih merayakan 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin yang bertepatan di tanggal 16 ya, dan kita langsung ikut serta dalam euforia dalam rangka hampir 1 dekade 99 tahun Bonek Bonita merayakan Persebaya. Semoga Persebaya bisa jadi lebih baik lagi, bisa menjadi kebanggaan arek-arek Surabaya, Bonek Mania, Bonek Bonita seluruh Nusantara dan juga yang ada di luar negeri. Hari spesial iki rek, ayo rek Bonek Bonita iki podo goyang kabeh tak kancani dari studio Citandui 14 Surabaya. Edisi Kamis 18 Juni 2026. Saat durunge aku ngajak koploan. Ayo sih, takjak sih iki, takjak nyanyi bareng-bareng ya. Persebaya Song for Our Pride, Persebaya Anniversary. Selamat ulang tahun yang ke-99 tahun.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wah.

Once again, selamat ulang tahun, happy anniversary yang ke-99 tahun untuk Persebaya. Ayo goyang dangdut kopro, koplo-koplo viral, etik ambiar. Jadi untuk bonek-bonita tak tunggu di program Digoda, digoyang dangdut, asik lho rek. Ada Bunda Elo di Margomulyo, selamat siang Bunda Elo. Minta lagunya Aku Tak Berarti Bagimu, spesial dari Tante Tini untuk Cak Ilham. Pengen duet tuh, aduh. Dari Kak Herlina juga digoda asik lho rek. Sayangku, kura-kura dalam perahu gak bisa diprogram digoda ya. Sayangku Rika Herlina yang cantik jelita, tiada tara. Nah itu kura-kura dalam perahu nanti di Dendang Surabaya requestnya ya. Ada juga Mas Agung dari Kalisantri, waalaikumsalam. Lagunya Culi Aku Dong langsung tak puterin tadi kayak Mas Agung. Yang titip salam siang hari ini buat Cak Sarwi, Mbak Eka, Mbak Ella, Cik Aini, Pak Jono. Ada juga Pak Jono Tamrin, Abah Kosim, Cak Jipi, Mbak Ella. Ada juga Mbak Ika dan Mas Aditya serta Pak Po Gedang dan juga Oma Mami. Pak Jono, terima kasih. Lagunya Rembulan Bersinar Lagi versi koplo. Salamnya Gaya Ami Wibowo di Jakarta. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada Abi Roy Mojokerto, Syamsul Hadi Tretes, Mbah Toyibi, Mama Eli Agustinca, Pak Wiyoto Pandaan, Rini Setiawati, dan ada Mia Apsari yang ada di Bandung. Matur Semanwon. Ada juga Mbak Putri Widayanti, selamat siang Mbak Putri. Hadir, matur Semanwon dari Tretes, lagunya Iwak Peyek alias Fried Peanut Snack dari Abah Imron Persebaya, tapi yang koplo. Saya coba carikan ya Mbak, nanti semoga ketemu lagunya. Salamnya buat Rudy Maesa, Dewi Anggra ini, Cak Supri Working Class, dan juga ada Pak Jono Tamrin, Cak Kianto Rembo, Pak Sugeng Denpasar, ada juga Bu Andrian Yunus serta Mas Eros Andre yang ada di Tuban. Matur Sembanuun. Ada yang pengen WhatsApp Tak Enteni, WhatsAppnya silakan ya Sobat Kota Tak Enteni. Anda bisa gabungan di nomor 0817-505-8881. Yang kemarin siang barengan yang Naya wis mari telpon, nah iki gantian sing dorong telpon. Ayo saiki wayahe Tak Enteni gabungan nih. Mas Ripto Swasono, matur sembanuun. Waalaikumsalam, hadir dari kediaman ya, dari Pakal. Salamnya buat semuanya aja, selamat bertugas nggih. Matur sembanuun teman-teman yang luar biasa. Sembari menunggu ya gabungannya Anda yang pengen gabungan, sing kuat melek mambungi polahe begadang koyo ane kabeh ya. Yo sing kepingin melekan melekan awan-awan ya. Kita dengerin dulu ada Fortune Cookie dari GKT48.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Re. Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Re.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putri Tanjung bersama Mario G. Clau, dangdut ori, dangdut koplo, hip hop. Waduh, aransemen yang cukup complicated ya Sobat Kota, dipadu bersama MKG Management. Geografi Tresno, ini juga sudah Rani siapkan ya, karena sudah di request oleh Bunda Lili dari Mojo. Dari Margomulyo. Salamnya buat Samsul Hadi Pasuruan, Senggol Anak-anak juga Sentong, selamat beraktivitas seluruh fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali. Ditunggu Bunda Lili sayang. Digoda Uasik lho Rek, selamat siang. Wong ganteng dan pasar hadir ojo dilalekno. Lagunya melok wae nggih Pak Sugeng. Saya putarkan lagu-lagunya buat Pak Sugeng dan Bunda Nurul di sana sing enak-enak. Waalaikumsalam juga cantik dari Mbak Dewi Sablah yang ada di Sentong Margomulyo, lagunya Raiso Dati Siji. Salamnya gaya Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira, Tenyi Indelewati, Onok Bunda Lili, Elok, Bunda Elok, Ica Seloli, Madam Tionar, dan semua anak-anak mesin kompakan selalu. Siap matur nuwun. Mbak Toyibi, hadir dari Tanjung Sari. Mbak Toyibi, apa lagunya? Tante ini Mbak Toyibi. Titip salamnya Gaya Mia dan Rini yang ada di Bandung, Mama Eli Sukodono, Bang Ami Jakarta, Pak Jono Gresik, Putri Widayanti, Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto Pandaan, dan untuk semuanya aja. Matur sembanuwon untuk teman-teman yang sudah memberikan salam-salamnya lewat WhatsApp. Satu lagi, Waalaikumsalam Cak Rembo. Tuku tomat nang Cak Anam ke Pedok Pak Oga nang Bandara. Selamat ulang tahun Radio Kota Surabaya yang ke-26. Semoga tetap jaya dan menyala di udara. Lagunya Suci Dalam Debu. Salamnya buat Pak Po Gedang, ada Mang Ujang, Bang Ucok, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Mas Eros, Mas Agung, Mas Rizal, Cak Boneng, dan semuanya untuk Mbak Rani, sehat selalu. Hai Cak Rembo, pantunane ku direkam ngono lho Cak Rembo. Ndang direkam lewat WhatsApp, ayo ndang tak edit kene. Tak enteni, ayo. Halo, selamat siang di Goda.
1: Wasik lho Rek.
0: Wasik lho Rek, gimana kabarnya ini Rizal?
1: Alhamdulillah, Mbak Rani gimana?
0: Alhamdulillah, Rani kabarnya sehat. Semoga Mas Rizal juga sekeluarga diberikan sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Mbak Rani jangan lupa makan lho, nanti sakit
0: iya
1: lagi.
0: Iya lho, sudah tadi. Ojo khawatir, wis kewareken iki. Piye mambengi begadang ta rame ta iki ndek situasi jalan Gubeng sana?
1: Ya rame pas pulang kerja, ngopi jaga sore sampai
0: malam jam 12. Oh, jadi pulang kerjanya pas dini hari dadi yo wis barengi arek-arek konvoy, Tapi di daerahnya Mas Rizal aman terkendali ya.
1: Aman 86.
0: Aman, luar biasa. Alhamdulillah kalau enggak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa kondusif semuanya. Gitu. Saiki paling arek-arek iki sing konvoy mambengi yang karingan tuwe.
1: Iya, arek turune.
0: Wong aku sing gak melok konvoy mambengi ketu sok turu jam 3 hari ya opo.
1: Melu konvoy lah.
0: Melu konvoy tapi anu via online, delok di Instagram, delok di TikTok. Ya apa iki Mas Rizal, tak puterno lagu apa ini?
1: Boneka India wonten apa?
0: Boneka India tapi yang versi koplo ya. Tak cariin yeah. Lagunya. Boneka India. Salamnya buat siapa ini?
1: Di atas tiang ada layang-layang. Kamu sayang hatiku melayang.
0: Ya Allah ya Allah. Aduh. Ada gunung namanya Gunung Gamalama. Gunung Gamalama itu ternyata kalau diajak jalan-jalan, kalau dipakai jalan-jalan indah suasananya. Siang hari ini aku dapat pantun luar biasa dari Mas Rizal Pratama. Hatiku sungguh menjadi berbahagia. Ngono.
1: Asik lho, Rek.
0: Lagunya boneka dari India wes siap iki.
1: Iya dah. Buat kamumu dimakan ikan, sayang kamu tak bisa kulupakan.
0: Ngonota, sangel wes. Matur nuwun ya, terima kasih banyak.
1: Salam buat Cak Yanto. Terus Caini, Mbak Ika, Mbak Ila. Terus Mbak Putri, Mbak Fitri. Pabo Gedang, Pak Sugeng, Denpasar, terus siapa lagi? Semua aja lah, salam seduluran. Tumbarani saya selalu ya.
0: Amin.
1: Doakan banyak rezekinya.
0: Amin. Doa yang sama buat Mas Rizal sekeluarga juga, dilancarkan rezekinya.
1: Matur suwun, Mbak Rani.
0: Sami-sami, terima kasih.
1: Pergi ke pasar pakai pedati.
0: Cakep.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Alah-alah. Matur nuwun, Mas Rizal. Terima kasih banyak ya. Sampai bertemu lagi, ditunggu lagunya. Terima kasih, luar biasa. Ini selain kena ngenegi. Gunung Kawi, Gunung Semeru. Waduh, iki tapi duduk sing versi AI ya, Rek ya. Iki wis ciptaan nih arek-arek iki bersama Omah Limo Project, Mbak Sari AE featuring RW Aziz. Geografi Tresno iki tak budalno iki. Spesial gawe warga Sentong Margomulyo yang tadi sudah request. Ada Bunda Elok. Kemudian juga ada Mbak Dewi Sablas serta ada Bunda Lili. Siap-siap ini Gunung Kawi, Gunung Semeru.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Suci dalam debu, sesuai request dari Cak Rainbow Rainbow. Ini tadi sudah terputar ya, Sobat Kota ya. Kemudian ada Mas David di Waru, puternya pengantin baru. Alah. Pengantin baru nih sopo pi, tonggomu tau. Jangan-jangan David dewe iki sing kemanten anyar iki. Wis tak dungakno ya Pit ya. Semuanya yang belum berjodoh, segera bertemu jodoh. Yang sudah ada jodoh, bisa apa namanya, sehat-sehat, lancar bersama jodohnya begitu. Tak siap no. Iki aja ada juga Rika Herlina. Iya, support salam buat Mas Rizal yang ada di Gubeng katanya tadi. Lagunya Lesti nanti ya sayangku di program Dendang Surabaya, karena konsepnya ini enggak bisa kalau puterin di program ini. Gitu. Ada Cak Rembo juga, terima kasih lagunya sama-sama Cak Rembo. Ayo ditunggu ayo rekaman suarane ndi. Pariane apik iku mau lho. Tuku tomat nang Cak Anam ke Pedok Pak Ogan nang bandara. Selamat ulang tahun Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga tetap jaya dan menyala di udara. Ada David juga dari Waru. Pengantin barunya udah tak siapin David. Yang belum ya? Ya di Cak Miskan ini saya sapa. Waalaikumsalam Cak Miskan. Salam ke Cak Rembo, Camsul Hadi dan Putri di Tretes. Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Servis dan Bagus Cak Sur Menganti, Imang Ngesong, Bunda Sutira ada lagunya Don't Worry, ngono. Ya wes tak cepat nosek, mari ngene yo rek yo.

0: David sawenang ngene iki. Ayo rawon karo es podenge ndang ditokne Mbak Rani jarane soto-soto tak rawon Fit. Ayo rek, lek penyiare lagi ngomong ngene iki monggo jenengan baru telepon. Lah lagu iklan nek penyiare ditelponi ora iso ngangkat to yo. Monggo. Saya buka lagi segmen untuk menerima telepon Sobat Kota. Jadi besar harapannya Anda bisa gabungan ya sekarang ya. Jangan pas iklan ditelepon yo gak diangkat to. Ngono sing disalahno penyiare. Aku telepon lho mlebu gak diangkat ngene. Ampun nggih. Ayo tak buka no iki lawangi. Monggo Anda gabungan di program Digoda. Digoyang dangdut asik lho rek. Selamat siang.
1: Selamat Digoda. Siang, Mbak Rani.
0: Asik lho rek. Gimana kabarnya ini Mbak Nur?
1: Baik.
0: Wah, asik asik. Rani sehat, alhamdulillah.
1: Ya. Mm-mm. Minta lagunya versinya Mbak Rani.
0: Mm-mm. Apa ini judulnya?
1: Ya Mbak, nggak tahu pokoknya Mbak Rani
0: yang nyanyi. Oh, pokoknya Rani sih nyanyi. Iya iya. Aku punya ini sih lagu apa ku senenganku iki judulnya Hakikat Sebuah Cinta.
1: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Iya, siap. Spesial kayak Mbak Nur dan kerabat yang ada di Ngesong. Ini lagi istirahat siang ini ya Mbak Nur ya?
1: Sudah selesai barusan.
0: Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Wes madiang sedoyo semangat maneng mari ngene ya.
1: Ya.
0: Amin.
1: Salamnya buat Kak Rembo. Mm-hmm. Kak Sur. Sedayane mawon Mbak Rani.
0: Sedayane mawon nggih.
1: Jaga kesehatan kalau pulang siap. Hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak cantik, ada Mbak Nur ini dan warga Ngesong ini. Mbak Santi, Mbak Ima dan semuanya yang ada di Ngesong, terima kasih banyak ya udah hadir gabungan di siang hari ini. Terus juga saya sapa Decak Samsul dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya Prima Dona Desa. Salamnya buat Bunda Lili yang ada di Margomulyo, Cak Miskan Kebraon, Abato Ibi, Pak Wiyoto Pandaan, Ono Tretan Syaruji, Caz Rizal, Rizal Pratama di Gubeng, Abi Roy Asegaf. Terima kasih banyak. Lagunya tak ziyopkan. Lagunya enak juga ya guys, request Mas Samsul ini. Dona dona dona prima dona desa. Enak iku lagunya iku. Ada siapa lagi yuk di sana yuk angkat teleponnya. Selamat siang Digoda.
2: Digoda wasik lho rek.
0: Wasik lho rek. Pripun kabare rek?
2: Kabare api-api ae.
0: Api-api ae. Semangat iki mambungi kok begadang iki ta.
2: Oh
0: iya. Iya. Pegadang tok melok konvoy metu ama apa biaya iki?
2: Metu Mbak Wing, Mbak.
0: Metu yo, alhamdulillah. Berjalan lancar iki. Dari beberapa wilayah juga mengabarkan arek-arek bonek bonita kondusif semalam.
2: Sang muga juara ya, Mbak.
0: Iya, muga-muga tahun ngarep nang juara, jul bajul ngono ya.
2: Jadul-jadul.
0: Wani tok pokoke.
2: Wani iki.
0: Iya, pripun iki lagune apa iki, Mas Ma'ruf?
2: Lagi ulang tahun buat Surabaya.
0: Mm-hmm. Apa?
2: Lagi ulang tahun.
0: Lagu selamat ulang tahun.
2: Iya, buat Surabaya.
0: Iya, oke selamat ulang tahun. Tak puterno yang versi koplo. Salamnya buat siapa ini?
2: Wis salam buat semua najab besai.
0: Mm-hmm.
2: Buat bonek-bonek kita, ayo dukung Surabaya dan juara.
0: Amin.
2: Kau ngarep.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih Mbak Rani.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Lanjut wes rek, tak luncur nose iki salah satu lagu kesukaannya Rani. Tapi setelah jeda komersial break berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Ada Rani dengan lagu dan suaranya Hakikat Sebuah Cinta. Spesial ke Mbak Nur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loren.

0: Raiso dadi siji. Ini dari Adela. Gak kroso lagune iki yo viral maneng gara-gara di cover oleh beberapa artis yang luar biasa suaranya, termasuk Sahiba Syaufa ya, kemarin juga lagi akhirnya viral kembali. Ada Mas Ahmad Syamsuri dari Gria Kebraon. Kemadion sekeluarga sak perlu sambang sanak family. Selamat ulang tahun Kagem Radio Kota, semoga menyala selalu di hati. Ini masih rotu ya, ulang tahunnya memang tanggal 20 Juni, tapi doa-doa yang luar biasa sudah mulai berdatangan. Lagunya Selendang Biru, salami Kagem Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, Cak Sur, Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, and the gang. Ika Gresikan, Mas Solikin, Mas Hafid, David, Caini, Ambu Kalista, dan Sony Anderson, serta Samsul Hadi, salam kenal. Waalaikumsalam, ge. Matur sembanuwun. Ada Mas Ahmad Syamsuri dari Gria Kebraon. Lagunya Selendang Biru itu juga lama ya, memang gak pernah diputar. Selendang Biru, bian hampir bentuino ya arah ilai request lagu iki. Tak putar no series yo. Selendang Biru, spesial buat Sobat Kota dan beberapa yang lain yang lagi mendengarkan Kota FM. Ada Prima Dona Desa juga yang bakal Rani putar, Sobat. Ayo, yang pengen gabungan, Chang Trani gabungan nih. Pak Wiyoto di Pandaan, titip salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Ili Agustinche, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono Tamrin. Ada Putri Widayanti di Tretes, Bato Ibi, Mesiang aja untuk Rania. Lagunya Madiun Ngawi ya, tak seputerno sing versi terbaru mari ini. Madiun Ngawi, Madiun Ngawi, ini juga enak rek lagu nih. Dan masih bisa diputar di program Digoda ya, karena sudah ada cover yang versi terbaru. Ono sopo? Yoiku, ono Deni Caknan featuring Yeni Inka bersama DC Musik Tak Siapkan. Terus lagi yang hadir dari Facebook Kota FM, saya tak refresh dulu ini. Ada siapa aja biar di refresh dulu. Oh, yo. Ada yang sudah pengen on air juga, saya sapa kembali ya. Halo, selamat siang Digoda.
1: Siang Digoda, digoyang dangdut. Asik lho re, bersama Mbak Rani.
0: Selamat siang Oma cantik, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Berkah rezeki, melimpah barokah ruah.
0: Amin.
1: Mbak, aku ingin cundamaninya Mbak Rani.
0: Oh, enggak, siap, nah, disiapin habis ini.
1: Semuanya saja. Nah, semoga sehat, berkah rezeki, melimpah barokah ruah. Mbak Rani, segalanya berkah sukses. Tak lupa bahagia Mbak Rani.
0: Amin.
1: Matur suwun, selamat siang.
0: Sami-sami, selamat siang Oma. Terima kasih banyak. Ada Oma Mami ini. Nol 3156114165676923. Jadi Sobat Kota bisa teleponnya ke sana ya, Sobat. Cundamani, cundamani, seiki, tak siap no seiki lagunya ini ya Sobat Kota ya. Ada siapa aja ini yang pengen

gabungan kembali setelah ada oma mami di sana. Ketip-ketip kah ini? Oke, masih belum ya. Ketip-ketip-ketip. Ya wes lek ngono tak puterno sik Selendang Biru.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis talah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
3: Guys, Brexit. Opo aise iki? Kok gembradak dhewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Bener, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Lagune enak tapi lebih enak maneng iki. Lek tak sopo-sopo sik iki Sobat Kota. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang masih standby di program Digoda. Edisi 17 Juni 2026. Tak antekno sik iki ada Yani Kartika. Waalaikumsalam. Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara. Juga ada Mas Hartono dari Jakarta Utara hadir, Socha Banjarnegara Jawa Tengah. Nova, waalaikumsalam Mama Nova di Kota Bumi Lampung. Pardanis juga dari Bojonegoro. Koming seperti si Bangka Jabali. Ari selamat di Goyang Dangdut Wasik Lorek Bunda, selamat dari Lebak hadir ya. Mas Irul dari Kokop Bangkalan Madura, Mas Hadi juga. Semoga semua tim bola Persebaya sukses selalu. Reni Rentina hadir dari Mojokerto juga. Lagunya bukan yang pertama. Siap ditunggu lagunya nanti ya.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Cunda Mani juga tadi sudah terputar ya versinya Rani. Spesial buat Oma Mami tadi yang sudah gabungan juga. Matur sembah nuwun Mas Ahmad Syamsuri juga. Matur nuwun Mbak Rani lagunya Sampun Kapiarson. J sami-sami. Matur sembah nuwun Uki. Sampun midhangetaken Kota FM. Wah. Alba Waisel, Rubia Zakaria, ada juga Mas Rudi Agung dari Semarang, Aryo Mahardika, selamat siang. Mas Misbah dari Purbalingga, Ahmad Hudori dari Jakarta. Keringat si kecil iki gak ono sing koplo yo Mas Ahmad. Request iki ning Dendang Surabaya nanti malam ya. Amiruddin dan kru, selamat siang teman-teman kru Kota FM, tetap semangat nggih, matur sembahun teman-teman. Once again, happy anniversary untuk Persebaya. Semoga jaya selalu di usia yang hampir satu abad ya. Besar harapannya teman-teman Bonek Bonita juga tetap mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Aditya Mahesa hadir, cantik. Salamnya buat semuanya aja bres dari Kedamaian. Ge. Senario Randy dari Kediri Utara. Ada juga Tumium Virgo dari Medan, matur sembahun. Kemudian Mas Hadi Prayitno dari Manyar Sabrangan 2 hadir. Salam buat dulur-dulur KBB, grup Bahagia Bersama, dan untuk semua fans dan kru Kota FM. Jombang, ono Mas Agung Kurniawan, Jombang, Jombang, gimana kabarnya Jombang? Kang Yanto hadir dari Bengkel Cak Tol Servis Sidorangu Kidul Watu Gulung Krian. Selamat siang, ada Mbak Putri Widayanti, tadi sudah terbaca ya di WhatsApp. Kebetulan iwak peyek yang dimaksud saya bingung yang mana. Karena memang iwak peyek itu aslinya ciptaan dari Abah Imron almarhum, tapi tadi sudah tak puterin yang nyanyinya, yang penyanyinya Trio Macan. Ya wes sobat kota, dilanjut dulu. Salah satu lagu dari Umi Elvi Sukaisih bersama teman-teman New Larista Official. Ono Cak Endui kira bakal nyanyi Datang Untuk Pergi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk, rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

saya Cantika dan Pinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya. Dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dan terakhir di tema nomor 17, Selawe, sehat terus Salawase, Sadewo. Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Tugu Pahlawan sudah hadir dan siap banget untuk memutarkan 17 lagu dangdut yang baru-baru. Ditemenin Rahma Imaniar ya. Sampai nanti jam 7 malam. Gabungin sekarang juga.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bu Nana.
5: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

Selawe, hari ini ada di tempat nomor 17 Sobat Kota. Sehat terus salawase dari Sadewo ya. Lagunya itu dirilis pada bulan Mei 2026. Jadi Selawe dari Sadewo itu juga bisa diputarkan di program Digoda, terus diputarkan di program Pasar Kota, atau bahkan mau dengerin ini waktu malam-malam bisa banget di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Lagu ini juga diciptakan untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-25. Dalam bahasa Jawa itu disebut Selawe Sobat Kota, maka judulnya itu Selawe. Selain itu dia juga ada doanya ya, doanya di umur yang ke-25 tuh sehat terus salawase gitu, karena sehat itu penting Sobat Kota ya, sehat itu nomor satu. Kalau misalkan uang banyak tapi lagi gak sehat, ya gak bisa bekerja gitu kan. Tapi juga kebalikannya ya. Kalau misalkan sehat tapi gak ada uang, ya bingung mau beli apa. Makanya semangat terus untuk bekerja, harus bekerja keras gitu kan Sobat Kota, biar semuanya bisa terpenuhi gitu deh. Lagu Selawe ini tuh menggambarkan perjalanan hidup seseorang yang emang telah berusia 25 tahun. Jadi perjalanan tuh terasa begitu cepat gitu Sobat Kota. Nah, sehingga ini memunculkan

tapi Rama juga pengen tahu Anda tuh suka sama lagu di nomor berapa. Kalau katanya Ibnu dari Semarang, suka sama TP nomor 5. TP nomor 5 adalah lagunya siapa? Tuts, Laut Kidul. Boleh, Laut Kidulnya Sundera Matahari ke atas. Dan saat lagi juga bakal terputar untuk lagu yang ada di TP nomor 5. Selain itu ada siapa lagi? Rama mau sapa dulu yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Dan X Kota FM 881 Sobat Kota. Ada siapa aja? Pak Tukiran, katanya saya memilih lagu di TP nomor 8, Jogja Merapat. Jogja, Jogja, Jogja itu emang istimewa ya kan. Britiki Kembaran dukung lagunya yang ada di TP nomor 8, sore juga. Senario Randy suka sama lagunya Tajamnya Karang yang ada di TP nomor 2. 8 lagi siapa ya? 8888888888. Happy Asmara, Kopi Dangdut, boleh. Loh, tak geser ke berarti sik-sik. Kopi Dangdut udah belum? Belum ya. Tadi tuh Gila Dangdut bukan Kopi Dangdut yang awal itu. Boleh, boleh. Langsung aja Rahmat Tarik nih yang ada di TP nomor 8 untuk lagunya. Siap banget untuk diputarkan sekarang juga. Happy Asmara, Kopi Dangdut ini versi Goyang Happyka. Sobat Kata berkolaborasi bersama dengan Pikachu atau Pokemon. Silakan didukung sekarang juga di TP.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. TP 13.

Dari Jalan Cetadui 14 lantai 2 Surabaya, Tugu Pahlawan masih hadir dengan 17 lagu dangdut paling menawan. Dori Harsa, Sobat Kota, dengan singlenya yang berjudul Ucul. Ini lagunya enak ya. Yang lagi kangen Dori, yang pengen dengar suaranya Dori, didukung juga dong kalau ada di program Tugu Pahlawan, Sobat Kota. Ini adalah salah satu lagu pop Jawa ya, dengan sentuhan dangdut yang khas, yang pastinya ini juga menjadi ciri dan juga konsistensi dalam karya-karyanya Dori Harsa, Sobat Kota, ini yang emang dikenal luas di kalangan penikmat musik Jawa modern juga. Single yang satu ini menggambarkan perasaan kehilangan setelah ditinggal oleh seorang yang dicintai, Sobat Kota, ya kan? Pengalannya kayak gini nih. Sa'uise kowe lungo, terus dan ngelamun sak bendino. Ini juga menegaskan suasana yang emang lagi rindu, yang emang terus muncul tiap hari, ya kan? Selain itu juga lagu ini juga menceritakan tentang kenangan yang sederhana, yang dekat dengan emang kehidupan sehari-hari ya, Sobat Kota. Jangan lupa ada di TP nomor 13, jadi silakan ketik TP spasi 13. Dikirim ya melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Thank you so much Rika. Halo Rika. Tempat 17 dan tempat nomor 3 katanya. Boleh. Tempat 17 dan 3 berarti lagunya Astaga Bercanda udah disiapin. Sama 17 ya, 17 itu Sadewo. Kayaknya tadi udah diputerin ya tempat 17-nya di jam 17.32 waktu Indonesia Barat. Semoga kamu mendengarkan. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ada siapa aja? Rahma mau sama-sama dulu boleh ya. Ketemuan sama Vera Kumala Gestro, yang dia hari ini suka sama tema nomor 4 dan tema nomor 10. Gila Dangdut dari The Virgin, dan juga judul-judulannya Wika Salim. Judul-judulan dari siapin ya, tema 10 deh, habis gini bakal diputarkan langsung, oke? Wajib dengerin Kota FM ya. Pol Popo, tema nomor 2, Ripto Swasono, Selamat Malam juga, memilih lagunya tema 2 dan 6 boleh. Hadi Prayitno tema 2, lanjut ada Reni Rentina tema 4 dan 10. Terima kasih buat Yuni, Mbak Yuni apa kabar? Yuni Kartika, Waalaikumsalam, Mama Kari dari kawasan Medan hadir Sumatera Utara ya. Tema nomor 6, makasih Ma. Bang Doni, hadir aja takut gak dibaca. Mana dah? Perasaan dibaca terus deh Bang Doni, ya kan? Lagi gak dengerin ini nih kayaknya. Tema nomor 12 gitu ya. Terus Ainul Jaya Service, Selamat Malam tema nomor 8. Padahal lu dibaca terus rek. DS gak ngerungokno jalo anjene angel. Bobo tema nomor 2, Ainul tema nomor 5, Tukiran tema nomor 8. Terima kasih buat Gendut Santoso tema nomor 6, Bunda Fitri tema 2 dan 8, Abah Waisel dari Samplangan selamat sore juga tema nomor 2. Ivaza, halo Iva tema nomor 6 ya. Boleh. Berita kita tema 8 selamat sore juga Mbak Rahma. Iya, sore juga. Sehat selalu juga ya Britiki dan keluarga juga. Yang lainnya kira-kira suka sama lagu yang mana? Makanya kalau wajib mantengin Kota FM ketika penyiarnya bacain komen atau chatnya, tahu ya kan? Mantengin sama jam 7 malam ya. Kita puterin lagunya, ini dia. Wika Salim featuring KPK. Kita seru-seruan yuk dan joget bareng pakai lagunya judul-judulan. Sobat Kata kalau suka jangan lupa didukung TP 10.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Halo Sobat Kota, saya Angki Muntazar mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga semakin jaya terus.
1: TP 5.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nalar guna diure.
0: Yoi.

0: Sobat Jam Karang yang kemarin nyariin lagu ini tuh, hari ini Sudah Rahma hadirkan di tanggal 18 Juni 2026 program Tugu Pahlawan ya. Ayo didukung yang kemarin nyari-nyariin lagunya Melili. Mana Melili? Ini ada di tema nomor 2, ketik aja TP spasi 2 gitu Sobat Kota. Kalau Anda juga menemukan lagu kesukaannya Sobat Kota yang lain nih, juga boleh disertakan nomornya. Tenang aja, tidak harus pilih satu. Karena pasti kan bingung ya, kadang tuh orang tuh pilih ini apa ini gitu kan. Nah ini bisa pilih lebih dari satu lagu. Mariana, terima kasih sudah memilih lagu di TP nomor 11. TP nomor 11 itu ada lagunya Sadewo, Salahmu Ayu. Juga Sudah Rahma, play belum ya? TP 11, oh iya yeah. Ini udah disiapin sih sama Rahma Sobat Kota, ready banget untuk diputarkan. Jadi wajib pantengin 88,1 yang suka sama lagu ini, dipantengin Kota FM-nya ya, supaya ntar ketika di play itu mendengarkan, tahu gitu, gak bilang kok belum di play gitu. Ada Randy. Randy tema nomor 2. Nah gini dong, tema nomor 2 tajamnya karang. Maimuna, dukung lagunya Avan. Avan anak gak iki sih, tak lihat deh. Ada di tema nomor 1 ternyata. Weda tema nomor 2. Harmi Wahyuni tema 2. Ine, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Terima kasih juga buat David. Tema nomor 5 Mbak Rahma. Cek doa saya pit. Kok bengak-bengok jel, gak apa-apa bengak-bengok, yang penting vote ya kan. Terima kasih juga buat yang barusan ikutan bergabung, ada Eros Andre TP nomor 5, Nur Kolis Mojokerto TP 16, Aji Putu Brengos TP nomor 12, dan TP nomor 5 siapa lagi? Rama rekap aja abis gini ya. Bobo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau tadi sudah ada lagunya Melili, tajamnya karang, Rahma tuh mau kasih lagu dari duo. Duo ini tuh dia mengusung genre dangdut koplo yang modern Sobat Kota, khas anak muda perkotaan ya. Personilnya tuh ada Abi di vokal, terus ada Tommy di DJ. Mereka juga dikenal membawakan lagu-lagu populer dengan aransemen koplo yang energik. Ini menggabungkan dua unsur ya, dangdut ada remixnya juga, terus ada musik elektroniknya, sehingga emang kalau didengerin tuh terasa lebih segar gitu, terasa lebih bisa bikin semangat gitu, mudah diterima berbagai kalangan. Duo yang satu ini itu hadir sebagai bagian dari berkembangnya budaya pop koplo di Indonesia Sobat Kota, terutama di kalangan generasi muda dan juga komunitas kreatif. Musik yang mereka bawakan itu identik dengan iramanya itu cepat ya kan, hentakan gendang koplo, terus juga suasana hiburan yang memang meriah dan interaktif juga. Selain tampil di acara-acara musik hiburan, mereka ini tuh juga aktif merilis karya baru di platform digital juga. Judul lagunya adalah Kepisah Rogo. Ini menghadirkan Jakarta Koplo, ini kembali menghadirkan lewat single terbarunya bersama dengan Bujiono dan juga Dimas Sobat Kota. Jadi kolaborasi ini tuh memadukan nuansa koplo modern khas Jakarta Koplo dengan karakter vokal yang kuat dari penyanyinya, menghasilkan lagu yang penuh rasa dan juga mudah dinikmati para pecinta musik koplo. Kepisah Rogo sudah siap banget untuk didukung di TP 15.
1: TP 15.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP 16.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Salamu Ayu ya Sadewa, udah Rahma utarkan di tempat nomor 11 ya. Terima kasih buat Oma Mami yang barusan aja gabungan dan vote lagu-lagu di program Untuk Pahlawan. Terima kasih banyak, vote-nya sudah kita catat, oke? Sama Sobat Kota yang lainnya juga sudah Rahma catat, semuanya tuh udah Rahma catat Sobat Kota. Terima kasih banyak ya, yang udah meluangkan waktunya buat dengerin Kota FM, buat streaming juga, buat komen, buat chat di sosmednya Kota FM. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, bentar lagi tuh ada Dendang Surabaya yang bakal menghadirkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Jadi mau nostalgia pakai lagu-lagu lama atau bahkan suka sama lagu dangdut original baru, sesaat lagi silahkan di request bareng Rani Larasati. Tapi sebelumnya Rahma juga bakal kasih tahu terlebih dahulu untuk vote lagu yang paling banyak di tanggal 18 Juni 2026 diraih oleh Selamat untuk tema nomor 2, Tajamnya Karang dari Melili, sudah mendapatkan vote paling banyak. Sekaligus Rahma pamit, Rahma juga mengucapkan happy birthday untuk Persebaya. Semoga bisa menjadi tim sepak bola kebanggaan Surabaya. Semoga bisa makin sukses, ya kan? Terus juga mainnya juga makin oke. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman Persebaya, buat teman-teman bonek juga yang sudah sangat support Persebaya ya. Rahma Imaniar pamit, bye-bye. TP2

0: Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop cindir remix sedek-sedek iku loh.
2: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yuk gabungan yuk, ada Rani lagi nih dari jam 7 sampai jam 9 malam di program Dendang Surabaya. Tak enteni gabungan nih ya lor.

0: Sebagai pembuka ada Via Valen dengan lagunya Na Na Na Na. Ini juga lumayan lama ya Sobat Kota. Dirilis bersama Askada Music pada Februari 2022. Sudah menjadi pilihan opening di malam hari ini. Untuk Anda silahkan Sobat Kota yang pingin telpon on air di udara, silahkan di 031-561-1416 567692323 923, silahkan. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang sudah mengirimkan atensinya. Mungkin juga yang belum memberikan apa namanya sapa-sapanya, boleh juga chat di 0817 505 8881. Facebooknya sudah siap juga untuk dikomentarin, Rek. Jadi yang request lagu itu gak melulu dari telepon on air ya. Jadi semisal Sobat Kota pingin gabungannya via Facebook, Mbak, boleh. Facebooknya juga bisa Anda komentari di postingan terbaru ya. Ada Facebook yang sudah Rani share, Dendang Surabaya. Seperti biasanya Reni Rentina dari Medan. Ayo Reni, kamu gak pengen gabung ta? Waalaikumsalam. Ayo gabung, telpon, silakan. Ya, Reni Rentina dari Medan, semoga berkenan untuk bisa on air juga. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pelaris.
0: Pelaris, pelaris.
1: Pelaris niku murah lho, Mbak. Ini murah aku protes
0: enggak. Iya.
1: Pundi, Pak Warkosipun.
0: Kabarnya baik Pak Rofik, semoga Pak Rofik juga sehat sekeluarga ya.
1: Alhamdulillah saya sehat Mbak.
0: Nggih.
1: Mbak gak hilang-hilang.
0: Kenapa?
1: Sumu.
0: Oh. masih kesumuan ya ternyata ya.
1: Nggih. Mari mari iki lho, bakso lontong rada pedes iki anakku nyahur.
0: Oh, bakso lontong tapi pedes.
1: Kira ada pedes, waduh nih, kok pedesnya ini. Kira-kira nggak
0: kecampur. Jadi sandingannya ada bakso campur, terus apa maneng?
1: Ini air putih.
0: Air mineral. Nge.
1: Sekarang apa-apa, Mbak? Tolak oleh, kemarinnya ini, mbari ngerungoknya lagu-lagu, bubuk air.
0: Nge, istirahat malam ya.
1: Nggih.
0: Mau disiapin lagu apa ini Pak Rofik?
1: Itu loh Mbak, cuman itu lagunya siapa saya enggak tahu.
0: Yang mana?
1: Seribu alasan itu loh Mbak.
0: Seribu alasan setiap kali ku ajak jalan.
1: Iya itu Mbak.
0: Lagunya Zaskia Gotik.
1: Oh iya Zaskia Gotik ya.
0: Nggih, sudah siap lagunya.
1: Nggih,
0: nggih. Salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya saja yang lagi pantau Kota FM, semoga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Nomor satu sehat, nomor dua dompet ditebus. Dompet dikempis-kempis Mbak Isan Mbak.
0: Iya betul wes.
1: Ya matur nuwun Mbak Rani.
0: Sami-sami.
1: Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Rofik yang sudah monitor di segmen pertama ya. Jadi penelpon pertama, lagunya juga udah tak siap noy. Seribu alasan dari Zaskia Gotik ini sudah siap ini Sobat Kota. Yang lainnya silakan Rani tunggu untuk teleponnya. Once again monggo yang belum belum gabung silahkan gabung. Semalam yang belum telpon ayo sing mambengi dorong telpon wayae saiki wayae masih malu nggak apa-apa. Ada Rika Herlina yang malam hari ini hadir. Selamat malam Rika. Iki Rika iki kebiasaan kok mesti ngirim link kok mesti. Diketik lo cantikku. Yo Rani siap tak apa namanya tak siapin lagu nih. Semoga sukses selalu bahagia untuk Rika Herlina. Ada lagu-lagu yang udah tak siapin juga ya. Spesial, monggo Sobat Kota, ada siapa aja yang pengen hadir gabung di sini, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget. Assalamualaikum, Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Kabarnya gimana di sana?
1: Alhamdulillah, gak sehat, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Lagunya yang?
0: Lagunya yang?
1: Yeah.
0: Dari Bang Haji Roma Irama.
1: Yeah, Mbak Rani.
0: Oke, sudah tak siap no lagunya.
1: Yeah, salamnya bareng turun Pak Rofik. Yeah, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Supira, Bunda Yanti, Mbak Ima, Dingseng Dewiung, Mbak Eka, Mbak Santi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Pak Gianto, Adumadi, Abah Kosim, Pak Isunggeng, Mang Bujang. Semuanya Master Suwon, Pak Gianto, Master Suwon, Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono Cak Kasian, nah, dari Pungging ya, Mojokerto. Ini juga sudah absen gabung. Lagunya singkat padat wes, pokoknya aku puterno lagu Iyang Mbak ngono. Oke, Iyangnya juga OTW habis ini. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sadu banget.
0: Sadu banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai lagi ya.
0: Kenapa?
1: Tampil lagi.
0: Nggih, mampir lagi.
1: Ayo, siang tadi tampil, sekarang tampil.
0: Iya. Sekarang pantau dan bisa gabungan. Alhamdulillah.
1: Soalnya tadi siang nggak ikut on air, soalnya kemarin kayaknya aku sudah deh.
0: Mangkane iku. Wes, pokoknya aku pantau lo ya, jadi lalek new. Siapa yang bisa melupakan Pulau Dewata?
1: Padahal sekat mangawan terus apa jenenge bene kota Eren ki ke akeh. Dicekali kan karo WA aku.
0: Aduh, lek wis wong Denpasar masuk iki wis temenan.
1: Eling-eling ae.
0: Iya. Ini cuacanya bagaimana? Bali cerah ya, Pak Sugeng?
1: Cerah, Mbak Rani. Secerah hatiku ini.
0: Oh, secerah hatinya Pak Sugeng. Cerah nah, banget.
1: Iya, cerah. Berapa hari ini cerah, cerah, dan cerah, Mbak Rani. Dan pokoknya.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana
0: jadi yang
1: kalau Surabaya, Mbak Rani?
0: Sama ini kondisinya. Cuman memang semalam, tiga hari, tiga malam ini Surabaya rame. Yang pertama waktu malam suro itu ada teman-teman ya, perguruan silat.
1: Ya, tahun baru. Gitu ya,
0: Muharram, ya. Iya. Terus semalam
1: ada
0: juga
1: ada acara-acara kalau di situ ya.
0: Semalam teman-teman bonek bonita juga konvoy.
1: Setiap daerah pasti mengadakan ini. Tadi iya. Masing-masing.
0: Betul. Tapi kalau cuaca memang panas sama cerah ceria.
1: Ya yang penting diparingi sehat walaupun panas cuaca. Yang panas cuaca orang artinya itu ya.
0: Iya, gimana ini tadi ada beberapa pesanan sudah tak ketikan, sudah disiapkan lagunya. Pak Sugeng apa ini lagunya?
1: Lagune apa iki ya? Original ya. Anu Mbak, Terlanjur Basah.
0: Terlanjur Basah, ini jarang banget diputar lagune ya, enak. Ya. Terlanjur Basah Maggie Z, nggih betul. Sudah siap lagunya ini.
1: Terlanjur basah ya sudah mandi sekalian.
0: Mandi sekalian. Nggih, lagunya udah siap.
1: Penelpon yang keberapa, Mbak?
0: Penelpon yang ketiga, Pak Sugeng, di segmen pertama yang baru tiga. Buka.
1: Rajin nih dah.
0: Iya, Pak. Ini apa namanya, Pak? Rofik, wes pokok endi sih, insya Allah.
1: Pak Rofik sama Pak siapa, Mbak?
0: Tadi ada Cak Kasian dari Mojokerto, Pungging.
1: Pak Rofik, Pak Kasian, dan sehat-sehat selalu semua ya.
0: Amin.
1: Terus ada lagi, siapa Pak Budi Sasena itu lama ini.
0: Nggih, iya Kak Krungu kabare, muka-muka sehat.
1: Terus, apa Koko Ain, Pak Bukeda, Jangan lupa Mbak Putri Wijayanti yang dimain dan yang selalu tiap hari menyolek saya lewat Facebook. Mbak Putri Wijayanti sama Mas Sampil Hadi, Mbak Lydia, juga ada Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Srinsil, yang Santi Kumpuma juga selamat malam. Mbak Mulyati, ada Pak Jono Samrin, ada Mas Kosok, Mas Nanto, Mas Jumadi, Mas Ujian, Mas Nanti, Mas Erwan, dan Negoro, Mas Olikin Rosa, terus ada siapa Mas, siapa ya, lupa saya. Tadi siang aku dicolek sama dia itu. Mas Rizal.
0: Mas Rizal, iya Gubeng.
1: Mas Rizal yang di Gubeng itu Mbak ya?
0: Iya, betul.
1: Ya sudah semua ya Mbak Rani ya.
0: Oke.
1: Aku minta merang saya karo Joko kantor Mbak.
0: Siap, ditunggu lagunya.
1: Sambil dengerin Kota FM Bapak Esa terhibur. Matur nuwun Mbak Rani ya.
0: Sami-sami Pak Sugeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ya untuk teman-teman. Yang lainnya yang pengen on air sabar dulu sayangku. Kita puterin terlebih dahulu. Ini sudah ditata ya. Ada Yang dari Roma Irama, Seribu Alasan dari Saskia Gotik, Terlanjur Basah. Dan juga open request ya dari Facebook juga. Sobat Kota bisa komen-komen di sana.

0: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Syahdu banget. Gimana nih Sobat Kota? Lagunya yang request tadi sudah terputar ya, satu per satu. Ada juga lagu-lagu yang di request tak kalah bagusnya. Cak Koli siki lapo, kok guyu, fotoku ada yang salah kaca. Stikernya mbok ya apa tau apa ngono, ojok di guyu ngono, aku nangisan nareke Cak Koli siki. Ada Cak Meskan, request tajamnya karang. Dendang Surabaya hadir, salamnya buat Cak Gianto Rembo. Ada Cak Syamsul Hadi dan Putri di Tretes, Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Tambak Sumur, Cak Ambon Servis, Mbak Ima Ngesong, dan Bunda Sutira. Rika Herlina tadi request lagunya Rani. Rani, Rani, podombek jenengku. Saat jani cita-citaku satu ya, pengen ketemu sama apa namanya keluarga dari Mansyur S. Saya pengen tanya gitu, kenapa Mansyur S ini membuat judul lagu namanya Rani, dan liriknya itu kenapa Rani menginjak-injak cintaku Rani. Padahal aku lo gak tahu menginjak-injak cinta rek, lek ono sing mencintai ya dicintai balik gitu. Tak siap no, ada Rika Herlina ini yang spesial request dari kawasan Kenjeran, Surabaya Utara. Ada juga Yoko dari Tegal, Mbak Toyibi, terima kasih, selamat malam dari Tanjung Sari juga hadir. Salamnya kayak Pak Wiyoto Pandaan, Putri Samsul di Tretes, Mama Eli Sidoarjo, Pak Jono Gresik, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Dari WhatsApp sudah, saya beralih dulu kembali ke Facebook Kota FM Surabaya. Semoga tambah rame menyapa Sobat Kota dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam Mas Hadi Prayetno. Nggih, waalaikumsalam dari Manyar Sabrangan 2 hadir. Salami ke grup BBB. Banjarnegara ada Soca. Ayo Soca, kamu enggak pernah request lagu Soca. Ayo request oh, tak puterno. Ada Putra Andriansa. Putra Andriansyah. Siap Putra, terima kasih banyak. Iki foto nih, kirim-kirim foto iki. Iku fotomu dhewe ta duduk. Senario Randy dari Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Mas Irul dari Kokop Bangkalan, waalaikumsalam. Kemudian juga ada Cameng Mustika Rahayu Ge Samplangan Gianyar Bali hadir. Monggo, lagunya apa? Ini ada yang request lagu Pasrah dari Pardanis, waalaikumsalam dari Kota Bojonegoro. Terus juga Nyoman Landung dari Kelungkung Bali hadir. Ada juga yang request, waalaikumsalam Mbak Rani, sehat selalu ceria. Mantap. Ini dari Ramblili, Ferry Sutarjo. Calon mantu idaman mamamu, spesial buat Mbak Tanti Pumpungan salamnya dan Cak Gianto serta Cak Pardanis, nggih? Siap? Calon idaman, calon mantu idaman sing bener. Jangan dibalak-balik. Judulnya calon mantu idaman. Ini oh, calon mantu idaman mama kamu ya. Sik tak dulu. Oh, berbeza. Jadi ada calon mantu idaman, ada calon mantu idaman mama kamu. Nah, ini yang benar dari Gita Yobi. Oke, lagunya sudah tak siapin semua. Terus apa iki mang? Pasrah. Ini juga Rani siapkan dari Facebook ya. Pasrah. Nah, ini sudah disiapkan lagunya. Yang pengen on air silakan. Rani masih nunggu ini. Apakah ada yang akan menyusul? Ini barangkali ada teman-teman yang mau gabung, masih malu-malu, tak enteni sik sedilu. Kayaknya Pasrah yang versi Triad ini mantap deh, tak puterin ya kayaknya ya. Enak deh kayaknya ini yang versi baru maksudnya. Jadi versi aransemen baru. Jadi biar enggak bosen begitu Sobat Kota, biar enggak bosen gitu. Monggo yang pasti Sobat Kota, kita masih menunggu ada siapa yang on air ini. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo. Halo.
1: Masih Dengerinnya dari HP nggih, mpun dari radio delay.
2: Dengerinnya Surabaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Malam juga, ini Mbak Rani ya?
1: Iya, ini Mbak Yati
2: iya,
1: kan?
2: Iya, ini ikut absen lagi, Bunda Jawi dari Pacet,
1: oh,
2: sayang.
1: Wong cantik dari Pacet.
2: Iya, wong tua ini yang mengudara.
1: Loh,
2: Mbak Rani sehat semuanya ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Tapi...
2: Alhamdulillah.
1: Usia boleh, angkanya banyak, tapi semangatnya tetap mau dah.
2: Ini semangatnya bikin horeg ini.
1: Temenan, lah, Bunda
2: iya,
1: Jami.
2: Iya, temenan nih, Bunda Jami kok.
1: Pacet tidak akan sepi selama ada Bunda Jami
2: ada
1: bergoyang.
2: Bunda Jami, alhamdulillah diparing sehat masian ya Mbak Rani ya.
1: Iya, nomor satu itu iya, sehat.
2: Tapi aku lah yang mengudara 5 hari lagi tak sih aku yang mengudara nang sampai ke Bian gak ya.
1: Iya. Tapi iya. Sama Rani juga sempat gabungan meskipun via WA kapan hari.
2: Oh iya, ini aku pakai WA itu loh sayangku. Siapa yang salam ini ya aku gak tahu nama yang ketampan nama di HP ku.
1: Iya, mangkane tanpa iyo. Nama.
2: Mangkane kasih ono nama. Mungkin HP ku lagi konslet paling. Pokoknya yang gak konslet ya.
1: Oke. Sehat-sehat pokoknya.
2: Ya itu minta lagu itu Mbak Rani.
1: Lagu apa?
2: Yang di WA tadi tak pernah ada tak?
1: Tak pernah ada dong.
2: Iya tak pernah. Ini gila ya.
1: Ada, sudah tak siapin lagunya.
2: Aku mengutara lagi ke kota dong.
1: Iya.
2: Salam ya.
1: Oke.
2: Buat Cak Edo. Buat Bunda Sanipa. Buat yang di mana itu Bali, apa itu semuanya? Iya, buat Cak Solikin yang di Madura ya.
1: Oke.
2: Iya, buat Cak Selamat juga. Pokoknya buat semuanya yang lagi pantau kota tak cuma no sehat semuanya ya Mbak Rani ya.
1: Amin.
2: Mbak Raninya juga selalu sehat.
1: Amin.
2: Rezekinya juga panjang umur sekeluarga.
1: Amin.
2: Limpahkan sama Gusti Allah rezekinya lancar selalu.
1: Amin.
2: Makasih maaf selalu ya Mbak Rani Bu Jami ya.
1: Yes ya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda cantik Bunda Jami ini.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

Dangdut Remix ya, dari Gita Yobi ini. Wah, bikin mantep. Tadi salah satu request dari Sobat Kota yang hadir melalui Facebook Kota FM. Ada Rini Setiawati dari Bandung, lagunya Asmara Kelapa Muda, titip salamnya buat Mia Absari, Abi Roy Moker, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Mama Eli, Pak Jono Tamrin Gresik, Ratna Restu Wilujeng, dan juga untuk Yeni Ine. Selamat malam juga teman-teman. Ada Kusumawati, Abi Roy Asegaf juga dari Mojokerto juga ikutan hadir monitor. Matur nuwun, titip salamnya ke Abah Toyibi, Pak Jono Gresik, Pak Po Gedang, Syamsul Hadi, Mbak Rini, Mama Eli, Mia Absari, dan untuk Putri Widayanti. Yang lainnya monggo silakan Sobat Kota bisa gabung. Dendang Surabaya juga lagunya Jalan Datar dari Gaul, request dari Cak Samsul. Titip salamnya buat Pak Sugeng dan Pasar, Cak Kasian Punggeng Mojokerto yang tadi on air juga Abato Ibi, Cak Miskan Kebraon, Andrian Yunus, Syaruji Santri PP Al-Ghazali Sabre, Imangesong, dan untuk semuanya aja. Jalan Datar, Jalan Datar juga enak ya. Salah satu lagu yang hits di era tahun 2000-an bersama boy band dangdut. Jadi boy band dangdutnya Indonesia yang judulnya Gaul. Wes Gaul tak cepat no bisa niki. Ada yang masih on air? Monggo standby. Asmara Kelapa Muda juga boleh masuk list. Karena memang lama gak pernah diputerin di Dendang Surabaya ya. Seneng aku kalau requestnya ini bervariasi. Jadi kita gak bosen muternya setiap hari ya. Gak iku-iku aja gitu. Terima kasih juga yang meramaikan Facebooknya Kota FM. Semakin malam semakin rame. Terima kasih banyak Sobat Kota yang sudah mengunjungi fanpage atau halaman Facebook Radio Kota FM. Dangdutnya Surabaya, Bunda Fitri juga hadir. Waalaikumsalam, sehat selalu buat Bunda Fitri dari Sidoarjo. Pulpo NST Medan, ikutan monitor. Sangtu Ketut dari Gianyar Bali. Ripto Swasono dari Pakal. Salam hangat semuanya aja. Titip salam buat semua Kota FM pendengarnya tanpa terkecuali. Kemudian Sagita Indra Kumara dari Pringsewu, Lampung, yang hadir ikutan gabungan. Mas Taufik Tas dari Kutisari menyapa Mama Eli, M. Rois Jombang, dan untuk Mbah Kung. Aziat Ainul dari Karang Tembok, Dendang Surabaya, selamat bertugas Kakak Rani, siap sama-sama. Kemudian juga Mbah Kung hadir mencolek-colek grup BGBB, ada Cak M. Rois Jombang, Hadi Prayitno, dan Taufik Tas, serta untuk semuanya aja. Satu lagi ya once again, Dendang Surabaya dari Kota Tabanan Bali hadir. Sapa FKS Nusantara serta Mas Aji Putu, Dumogi Lelahnya Jadi Berkah. Yuk lagunya Ica Tirsnawati, Apa Aja Boleh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Balik lagi menyapa sobat kota yang masih standby di sini. Ada Pak Wiyoto di Pandaan ya. Pak Wiyoto di Pandaan request lagunya Kecewa dari

0: tapi jangan itu-itu aja. Jadi mungkin biar ganti gitu lagunya Sobat Kota. Kecewa. Ini adalah salah satu lagu yang memang juga ikut mempopulerkan seorang Iis Dahlia di belantika musik dangdut Indonesia. Masih mencoba untuk menunggu, adakah yang pengen mengudara? Halo, selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Sahdu banget. Assalamualaikum, Bunda Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dari Mbak Aprilia ya?
1: Iya, Bunda. Aku pengen request lagu.
0: Lagu apa?
1: Cukup sekali punya Bunda Ida Laila.
0: Cukup sekali. Lagu dari Bunda Ida Laila. Rani siapin lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bunda Fatana, terus Bunda Farhan, Bunda Hari, Bunda Tiara, terus Neng Ella, Neng Kustion, Neng Rahma, Kak Kobar, Bang Ali, Kak Wandi juga, Mas Aditya, ke semuanya aja. Oh, Bang Hafid juga. Ke semuanya dari Asam Pesut tanpa terkecuali. Sebesial yang punya mendana. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Bunda Rani ya, mentak ke kita. Kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Aprilia yang hadir dari Bangkalan Madura. Bangkalan Madura. Menyapa kembali, ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Selamat malam, Dendang Surabaya. Sahdu buanget.
0: Sahdu buanget. Oke, selamat malam.
2: Iya, tak lambat iki mang.
0: Kenapa?
2: Iki mang lambat iki kamu bune iki mang.
0: Kayak keting anu, sepure rada alon-alon lakune iki mang.
2: Iya, jalan ini masalah stasiun ini kemarin untuk terganggu
0: di mana yang terganggu?
2: Stasiun ini sepure mau terganggu.
0: Oh lah iya. Aku gak bocor tabane sepure kayak aneku makanya segera telat.
2: Iya, kembos bane kemarin kok nunggu. Stasiun gupeng kok kembos mang bane.
0: Ya apa Rizal iki, Zal? Ya apa iki? Gupeng ini gak aman iki, bane sepur kok. Anu, iya, kok bocor?
2: Tembelannya tutup kabel.
0: Aduh, masya Allah. Iki mang.
2: Gimana punya kabar si Rani?
0: Angge, alhamdulillah Rani kabarnya baik. Jenengan gimana?
2: Alhamdulillah sehat pol iki keluarga iki.
0: Alhamdulillah, mang bengi melo konvoi ta?
2: Iya kae lo yo nggo ngarepe omae grepeken iki
0: sak. Nah, iya. Wis gak usah melok sampean wis blenger dhewe ngwasi arek-arek riwariwi.
2: Omae iki opo re arek-arek iki mulya biasa ngono ati meng bela-bela sembarang tinggal wae lah kuwatir pe ono terjadi opo-opo arek ngarepe omae iki.
0: Betul, betul. Ya kadang-kadang gini lho, Cak. Dari teman-teman arus atas itu kan sudah mengkondisikan ya supaya enggak ada kejadian yang tidak diinginkan, anarki, saenake dhewe, vandalisme dan lain sebagainya. Ya, tapi kenyataannya memang di beberapa daerah aman. Tapi ini laporan yang masuk ke kami juga, ke media dan juga teman-teman, ternyata ada beberapa kejadian yang tidak diinginkan gitu loh. Nah, ini masih diselidiki. Iki bonek temenan ta iki apa penyusup tapi piye ngono lho.
2: Iya iya iku barang. Kampung-kampung dileboni.
0: Betul. Karena juga ini loh, Cak, yang semalam ya, yang semalam itu ada juga kejadian sampai cewek sekeluarga melok konvoi dadakan, dalam arti sajane gak melok konvoi, cuman kejebak dalam konvoi sampai keseret sampai kakinya patah. Nah, itu kan sangat disayangkan ya gitu.
2: Ya makane iku. Soale kan nggonku kan cara nggone kelurahan iku.
0: Iya, deket di sana juga makanya.
2: Nah, pulangnya sekitar jam 10-an bae tambah rame.
0: Tambah rame.
2: Iya. Kadane yo ngono. Yo. Apa jeneng rampak-rampak sing harus bae sing perlawanane sama ngalah-ngalah minggir-minggir.
0: Bener.
2: Ada bawa tongkat-tongkat bare gender mah.
0: Iya. Ini yang masuk informasinya memang semalam itu ada yang tidak memakai atribut bonek. Maksudnya pakai baju biasa tapi masuk ke konvoi dan bawa sajam, ya itu.
2: Ya, aduh. Pakai kaos hitam-hitam tok ae, Kak. Sama

0: nggak pakai kaos berbahaya.
1: Ya ini besar harapannya jadi pembelajaran untuk semuanya, supaya apa? Supaya instansi tidak tercoreng, masyarakatnya aman.
0: Ya, supaya aman, tertib, tidak ada
1: betul.
0: apa-apa.
1: Sama-sama jogo ngono lho rek, mongen kok lek ana sing rugine ya rugi kabeh ngono lho.
0: Ya temenan, soalnya
1: iya.
0: Mutu arek ngono ku ya wis gak sembarang kutuk-kutuk-kutuk ora tok ae iki.
1: Iya, pembelajaran untuk kita mungkin orang tua yang punya anak-anak yang usianya rodok-rodok rawan, nah itu bisa sembari saling mencegah sejak dini gitu.
0: Oh yo iku yo masih gak kok arek enom yo sing kok setan iku yo sing tua tua.
1: Ada, ada.
0: Iya.
1: Ono Yohan, makanya makanya tugas kita semua, maksudnya saling mengingatkan, yang tua kalau diingatkan juga harus tahu gitu kan batasannya, terus yang sedang beranjak dewasa juga harus tahu le iki urip iki asline gak semudah yang kau bayangkan dek ngono ya. Aduh aduh. Gimana ini lagunya apa tak cepat notis we?
0: Lagune ki ono hello hello ae.
1: Oh yo, iku juga lama enggak pernah terputar ini.
0: Iya, itu sing yeah. Ramai. Hello hello hello iku enak.
1: Iya, kebetulan Bang Haji ki mau durung nyanyi blas iki, cek nyanyi wonge.
0: Bang Haji ceprei Bang Haji
1: kemana. Monggo salamnya buat siapa ini?
0: Salamnya buat Cak Rimbu, Mbak Narti, Mbak Mujiati, Mas Edo, ada Cak Sur, Mas Aditya, ada Cici Aini, ada Mbak Ella, Pak Rusdi, Mas Ali, ada Pak Ugeng, ada Pak Pugedang, pokoknya kanggo kabeh, Mbak.
1: Nggih.
0: Rani tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Buat Marani mudah-mudahan diberi sehat.
1: Amin. Doa sebaliknya.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak biasa nih. Oh iya, no. Apa namanya? Kawasan Surabaya Barat dekat sama area GBT ya. Memang jadi yang konvoy banyak begitu informasinya ini dari saudara kita yang barusan turun. Ya apa, jenis daerah menganti ya Cak Boneng ya. Semoga semuanya bisa saling memperbaiki ya. Entah itu dari instansi pemerintahnya, semua instansi dari yang terkait dalam hal apapun, setiap event yang ada, dan juga SDM masyarakatnya. Yuk dibenahi yuk dari diri sendiri yuk. Kita bangkit, kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, ada teman-teman yang masih standby sampai detik ini dan ingin berusaha untuk on air. Namun Rani harus balik lagi mempersembahkan playlist yang udah disiapkan. Dan salah satunya adalah salah satu lagu dari Iis Dahlia, tapi Rani mohon izin ya untuk menyanyikannya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

cukup sekali. Ini nganterin kita ke menit terakhir Sobat Kota ya. Meskipun tadi dimepet-mepet acara, ternyata yang gabungan via telepon banyak banget. Terima kasih sekali lagi Rani ucapkan happy anniversary Persebaya yang ke-99 tahun hari ini 18 Juni 2026. Semoga sehat selalu untuk bonek bonita seluruh Nusantara dan juga yang ada di luar negeri. Terima kasih untuk Sobat Kota yang terus merayakan Kota FM hingga di tahun ke-26.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Gitu lor kepanggih malih ketemu mana iki lo. Kepetuk mana lo nangone. Cak ning campur sari koplo gedeng Kota FM. Yiki, yiki, yiki. Ini panggah sing paling nyeneng noning hati ngangeni nge. Yang bisa meredakan segala macam kegalauan es pokoknya es kewape sama bareng sing ngeribet hati pikiran ya ya es neng gabung kalau tenggong atau jam solas mangki dikansani tarin entia sing ayu dewi sak setudio.

0: Malu-malu kok masih Ciko TFM, dangdutnya Surabaya. Delor-delor sedoyo, delor-delor Cak Ning khususnya ya. Khususan kagem jenengan sedoyo, para pecinta campur sari kebelah gending Kota FM, yaki. Oke, selamat datang, selamat bergabung ya. Segera bu, pinara ikan sekeco. Tipe enak no pokoknya ya. Saya lagi layak-layak tambah penak. Ya, saya lagi dahar, dalu, lo. Ya, imba-imba lah ya. Saya lagi nyeruput-nyeruput, tambah gayeng. Ya, lagi ngumpul karo konco-konco. Bakal ya tambah meriah ngono ya. Saya lagi dewe, ya serasa itu tidak sendirian ngono, serasa banyak temannya nggih. Apa mana nek gabung wis endang, wis kasa kesukupan gabung ini jalur-jalur Cak Ning ya. Wis tak siapno kit mau nggih. 0315611416 atau 0315676923 saket ukila telepon on air WhatsApp 0817505881 sekali milih monggo pengen on air dang on air sampe kesupen bagi lagune disiap nih ya itu ning dhuwur pas on air lagune apa ya ning tari lah aku ditakoni ya lagune ya akeh ning kene ngono. Nggih, sam-same disiap nih, nggih. Sing lagi makarya, beraktivitas malam, dinas dalu, jaga bengi, semangat ya, pokoke gak usah sambat ya. Gak usah apa iki jenenge nelongso ya. Wis tanggal ya mene lho ning ri. Biasane sing ngene iku sapa ya? Guys, gak kok duduk-duduk apa iki duduk sobat Cak Ning kok ya. Nggih, wes ayo kita bergembira bersama nang kene apa iki lelipuran bareng ya, terhibur karo tembang-tembange sing tak siapno khususan dulur-dulurku tak dongane sehat kabeh, panjang umur, rezekine melimpah ruah ya, saged tindak datang Mekah Medina lan yo uga iso sedekah sedekah nggih. Amin. Cak Ning. Ya, radionya di off kan dulu. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari.
0: Lemes sirere.
1: Peluh, ku peluh.
0: Masyaallah.
1: Ku peluh gendhe.
0: Ya.
1: Ku tak FM. Yoi, ku arek-arek atep rene.
0: Arek lemes rek, arek-arek.
1: Iya, ada lemes kakek aktivitas.
0: Lemes kok terus.
1: Ya bendino, mbak. Ada uang jadi aktivitas dari bendino, jadi kak lemes kepo.
0: Alay, makanya tak semangati kok yang ini aku es. Apa iki jadi menggelegar suaraku.
1: Ya, kono mendengar ini lawan mas.
0: Makanya iku. Lepale konco-konco nih melok lemes sisan kok.
1: Ya, cari ibu ya lemes sisan kurang. Cari ibu terus mas gue cuma.
0: Terus.
1: Bener, mari tak bel terus kayak mas gue.
0: Mentek nomi ayam sih an.
1: Ya iya wong rong mangkok kurang aja niku.
0: Weteng
1: kadut aja rong biyen.
0: Nggih, Cak Boneng, sehat nggih?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo.
1: Ya pol iki pokoke.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Semangat titik iki mayan.
0: Heeh. Tembange napa?
1: Tembange kaya ono oh, perkelang kalung iki.
0: Kelang kalung, oke. Iya, salam.
1: Salam-salami ya Cak Rimbu yang baru selan cuek-cuek ya mbak Cak Rimbu ini mah
0: rudingan
1: ini mah.
0: Oh ngono, iya.
1: Iya jare ngisah besanan ngono.
0: Iya.
1: Kau udah cerita nih.
0: Iya, ngono tadi aku MC ini ya.
1: Yo iya, jelas pokoknya ini Cak Rimbu tawaran sepak tarim ini ya, sok khawatir ngono.
0: Ini
1: tak celuk ngono.
0: Nah terus?
1: Ano Mak Mujiati, Manati, ano Mas Aditya, Cak Edo, ada Cak Sur, Bendawulan, ada Pak Rusdi, Mas Ali, Cak Aini, Pak Bukedang, Pak Ugeng, ada Mbak Ella, Pak Kang Kuwabe, Mbak Tari, tanpa terkecuali ya, sekian buat Mbak Tari. Mudah-mudahan diberi sehat,
0: amin.
1: Keluarga.
0: Amin, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng ding deri ding ding ding. Nggih, mangke dilanjut malih, nggih. Oke, langsung mawon monggo gelang kalung.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: kami dari Sekedar Musik.
1: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
1: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nolak benda diwere.
1: Yoi.

0: dolor, dolor. Ya. Iki ta sing nang caning campur sari koplo kene Kota FM ya iki ya iki ya iki. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari.
0: Iya.
1: Koplo kene.
0: Yes.
1: Kota FM. Yoiki, yoiki, Mbak Tari. Assalamualaikum, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik, Mbak Ella. Mbak Ella, ya apa?
1: Salam.
0: Mbak Ella, ya apa? Baik juga.
1: Alhamdulillah barusan makan malam ini Mbak.
0: Ayo, apa menunya Mbak?
1: Ada orang bancaan toko, jadi menunya itu sayur-sayur.
0: Berkatan.
1: Nasi kuning.
0: Oleh berkatan ceritane iki. Iya iya iya. Heeh. Iya iya iya enggak apa-apa. Sego berkat itu malah kan namanya juga sego berkat berkah nul maksudnya.
1: Soalnya kan apa masih kalau habis doa-doanya itu
0: ada doanya. Iya. Jadi nanti yang makan ikut berkah gitu loh.
1: Berkah banget. Zang. Mudah-mudahan yang punya toko rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Seperti air mengalir.
0: Nah, seperti itu. Ya, oke. Oke, Mela.
1: Mbak
0: sudah
1: Tari
0: siap lagunya
1: gitu, ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar.
0: Amin. Sama-sama.
1: Bisa naik haji bersama Ella.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Iki bulan Muharram, mudah-mudahan doa kita terkabul.
0: Amin. Nggih. Monggo. Iya. Tembangnya
1: lagu
0: apa?
1: Lagunya Gede Rasa tapi yang cewek kalau ada Mbak Tari.
0: Gede Rasa. Iya, tak lihat. Biasanya
1: iya,
0: Enisa Gita tapi... biasanya.
1: Iya, betul.
0: Tadi ya saya carikan ya. Tapi engko nek gak anak sing cewek ya tak nyanyi ya.
1: Mbak Tari sendiri ada yang
0: nyanyi. Lah iya, tak nyanyi ngono lho. Lah iya tak nyanyi ya.
1: Oke.
0: Kasih terus. Kasih terus. Kasih terus ketemu lagune wis ketemu.
1: Ono wong wis kal mis kal tapi nomere disingitno Mbak Tari.
0: Lho, wah misterius iki.
1: Misterius.
0: Iya, misterius.
1: Iya, Pak Jarno ae wis
0: medeni. Ngono iku medeni, iya.
1: Heeh. Ngono Mbak Tari aku di omah Dewian iki.
0: Ya, salam.
1: Ya, salamnya buat kesemuanya aja Mbak Tari ya.
0: Yeah.
1: Mbak Tari semoga selalu sehat juga.
0: Amin.
1: Barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Tari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, okay ya. Iya, siapa iki? Oh ya. Caning.
2: Cak Ning,
0: astagfirullahaladzim.

0: Ayo ngene tapi seneng aku, semangat berarti yo. Iya Mas yo. Di wonge.
1: Iya.
0: Ya, apanya? Apa nih sing kok iya?
1: Sehatnya.
0: Sehat. Oh, aku mau sok ngomong ngono mau.
1: Lupa tadi.
0: Cik, tas pirang detik sama nih gue lali. Suaranya sampe lo menggelegar, semangat no lo, ya.
1: Iya.
0: Apanya?
1: Semangat. Sekali.
0: Loh, semangat kok sekali toh? Semangat ya tiap hari. Jangan sekali aja. Ya.
1: Iya.
0: Apanya yang iya?
1: Semangat tiap hari.
0: Ya iya benar, pinter. Gak tak tambahin nilai ya. Kasih
1: Iya.
0: Kasih tuh abang. Apa? Iya.
1: Merequest lagu.
0: Susu aja tenang di sampean.
1: Nggak kemana?
0: Ayo, kok nanti aku susu aja.
1: Merekas lagu.
0: Oh lagu, apa itu?
1: Kayung Yun.
0: Kayung Yun?
1: Iya.
0: Ya, apanya yang iya?
1: Requestnya.
0: Iya judul apa?
1: Kayun Yun.
0: Oh, Kayung Yun ya, oke. Ya salame.
1: Numpang bae lah aja. Sebentarnya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aditya. Alright ya, sudah bergabung. Apa ini Bunda Fitri? Setuju Mbak Tari nyanyi. Sudah ada penyanyinya sendiri Kak Bunda. Oh ya, oke. Ya, sebentar ya. Loh, kok tambah gede? Liru. Sekedap. Caning.
2: Campursari.
0: Yo.
2: Koplo Bending.
0: Yes.
2: Kota SM. Zoiki, Zoiki, Zoiki. Nengtari. Bayu Nitias. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah.
0: Apa bagian toh? Bagian toh.
2: Disuka nih ya.
0: Loh, jadi umek tak Pak HP-ne, Pak. HP-ne jangan diumek, Pak.
2: Bar kono tulisan.
0: Suarane masuk. Loh, ala di ya udah, dipateni HP-ne. Tak ning. Nang dia to.
2: Campur sari. Koplo gending. Kota FM. Yo iki, yo iki ning nari. Bayu Nitias. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasa nopo karo Bu E mau. Lho, HP-ne kok dibisukan iki ngono. Krungu aku.
2: Ayo, nopo jenenge? Apa tuh suara?
0: Lah iya kepencet tangane iku paling kesenggol.
2: Nyanyi lah. Nggih, ono arek cilik ya apa nyanyi lah. Ono
0: umek ae to, Pak, Pak. Loh, iku umek ae. Gepor langsung nawon.
2: Logur bisa ngerti hati. Ngapa ini roto bisa.
0: Ayo saya nganteng, saya nganteng.
2: Lagune.
0: Gini apa?
2: Niku, napa jenenge?
0: Jenenge napa?
2: Segoro Ngayuk Jakarta.
0: Segoro Ngayuk Jakarta. Tak golek nesek. Monggo disami salam.
2: Salame damel mangujang cari Cak Sur, Cak Samsuri Kebraon. Terus Cak Abanardi, Cak Ido, Bang Ito, Pak Jumadi. Cak Solihin Delosor, Cak Satrio Basuki, Pak Dianto, Pak Jumadi. Pak Gedang. Pak Kosi, Pak Kasian, Goko Eri, Cak Miskan, Cak Jitu, Pak Meros, Mas Rizal, Mas Agung, Mas Aditya, Cak Heru, Cak Samsul Hadi, Cak Beneng.
0: Mantap.

0: Mari telepon kula, mari tak
1: Oh,
0: jeboning.
1: kita.
0: Mari ngobrol. Nggih,
1: Okay.
0: ngobrol wau mriki. Soale wau pejane nglampune jam gangsal
1: Oh.
0: sampai jam 09.00 ae.
1: Innalillahi. Nggih.
0: Jam 09.00 dalu kait murup.
1: Oh
0: Bunda
1: iya.
0: Mujiati,
1: Yes.
0: Bunda Sutira, Bunda
1: Oke,
0: Farha, Oma Mami,
1: oke.
0: Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Wiji Balung Bendo, Mbak Yati,
1: Wow, yes, seperti itu.
0: Mbak Yanti
1: Wah,
0: Lontar, Mbak
1: au.
0: Ika Gersian.
1: Yo yo.
0: Wow,
1: Wah,
0: boy, gitu.
1: hai.
0: Wow, ya, hai. Bunda
1: Kita dapat
0: Selamet,
1: nyendai.
0: Siti Aini, Mbak Tanti
1: Oke,
0: Bumbungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Putri, Prigen, Mbak Widya Prigen. Niku boy, niku boso nopo
1: Oh
0: niku?
1: iya sih, aku campur mah seluruh dunia ini.
0: Oh, gado-gado ah.
1: Rujak cingur.
0: Nggih pun sedawa waya
1: Oke.
0: mawon ing tari.
1: Okay.
0: Damel ing tari sehat selalu,
1: Amin.
0: dimudahkan rezeki.
1: Amin.
0: Nggih nek mantu hati-hati. Pun bocana niku.
1: Ampun.
0: Nggih pun mulai gajah pasti po. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, saya kira ditambahin ngono barang ya. Masya Allah, tambah medir.

0: perjalanan, menyajikan informasi terpercaya, dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara, 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: 107,7 FM Dangdutnya Surabaya. Maturun sangat dulur yang sampun bergabung ya. Saiki wayahe ketemu karo dulur-dulur nggih. Mbak Ika Gresikan sugeng dalu. Oh, salam wau kagem Pak Kianto nggih. Mbak Ika baru terbaca ini komennya ya. Mbak Putri Dayanti sugeng dalu. Terates Pasuruan. Salam Pak Abiroy Moker, Cak Rudi Mahesa, Cak Miskan, Abang Narti, Pak Sugeng, Pak Jono Tamrin, Cak Iku Seni Pertegal Matur Nuwun, Cak Wawan Menganti. Loh, masuk toh, ini tadi sudah saya cek Cak Wawan di on ears, apa ini normal saja suaranya ya. Ya suaraku di apa, dicek sama teman-teman di studio juga, kabeh ngecek ini, normal suaranya. Nggih, mungkin sinyale Cak Wawan iki ning kono, nggih. Heeh, matur nuwun. Kesame kagem sedaya kemon metlayah-layah. Cak Ning.
1: Campursari.
0: Nggih.
1: Koplo gending.
0: Betul.
1: Ya iki, ya iki.
0: Ya iki.
1: Iki lho Mbak Tari.
0: Iki sing endi to? Nggih.
1: Mbak Tari ayo cewek.
0: Baik, ayo ayo.
1: Matahari manis cewe. Apa Mbak Tari?
0: Apa Mbak Ika? Mbak Ika. Iya.
1: Ini seneng banget aku.
0: Alhamdulillah ini, sama. Lama gak muncul ini Mbak Ika yo. Kemana aja?
1: Batuk.
0: Mau kakek tanggapan nih koyo yo. Iya, sekarang sudah sehat.
1: Sudah dong.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Tari iya juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Sehat juga. Nggih. Mau request lagu apa?
1: Lagunya ini. Enggak tahu judulnya itu gini loh Mbak lagunya.
0: Iya, iya.
1: Tak gelis layang. Kangen iki
0: tinggu kowe.
1: Kanggo Mbak Tari.
0: Alah. ngono ta?
1: Iya.
0: Kapan?
1: Ya, kapan setiap aku nulis? Hari. Oh iya, ya belum nulis.
0: Ya?
1: Belum nulis, lupa aku.
0: Layang Donga Restu.
1: Iya.
0: Judulnya. Ya, itu. Itu tak lagunya.
1: Iya, pokoknya syairnya tak tulis layang iya kangen iki.
0: Layang Donga Restu kangen judulnya.
1: Iya, kanggo Cak Gianto gitu.
0: Oh iya. Oke. Terus kanggo sapa maneh?
1: Mbak Cak Sur.
0: Mbak
1: Tari enggak boleh bilang oh yes.
0: Gitu. Udah itu khusus buat Pak Gianto aja. Iya, kalau senggaan kaya ngono iku gak khusus kayak Pak Gianto. Nek gak digonokno, engko mluwayu tekan ndi-ndi wonge.
1: Tapi itu yang bikin aku kangen, Mbak. Seneng banget.
0: Iya, alhamdulillah, makasih.
1: Pokoknya kalau Mbak Tari sama Cak Gianto itu aju. Sampai seneng banget pokoknya.
0: Alhamdulillah, iya. Oke. Terus baca apa lagi?
1: Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zana. Cece Aini, Mas Rizal, Abah Samsuri, Cak Kasian, Pak Dianto, Ibu Yati, Mbak Tarinya sehat selalu.
0: Amin. Ini loh.
1: Bahagia.
0: Amin, selalu. Amin, amin. Ya Allah sama-sama.
1: Rezeki yang berlimpah.
0: Amin. Ini loh jari Pak Gianto. Bangun tidur ta jare ning ngono.
1: Enggak ya, lembur ya.
0: Enggak ya. Ngomong Pak Gianto, Pak Gianto. Gitu gitu no, Mbak. Dang.
1: Apa Cak Gianto, Cak Gianto.
0: Sudah salamnya?
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Tarinya thank you ya. Thank
0: sama-sama. Makasih. Mbak Ika yang ada di Gresikan sudah hadir. Caning.
2: sakne
0: Yeah.
2: campur sari
0: Yuk.
2: koplo gende
0: Yes.
2: kota FF
0: Betul.
2: yoikis
0: Yuk.
2: yoikis
0: Assalamualaikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Neng Tari. Niki,
0: Alhamdulillah
2: Neng
0: sehat.
2: Tari.
0: Pripun?
2: Anu soal Neng Tari kecil di sini.
0: Ah,
2: Iya.
0: saestu.
2: Saestu. Merak ini kecil sungguhan.
0: Oh gitu.
2: Kalau di telepon ini jelas.
0: Cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek
2: tapi
0: cek tok cek tok
2: iya
0: cek tok
2: tapi
0: cek tok
2: setelah
0: cek tok
2: telepon turun suaranya kecil Mbak Tari.
0: Mungkin sinyal, mungkin sinyal tadi sudah saya cek, dicek sama teman-teman di studio normal suaranya.
2: Oh gitu, tapi di sini kecil.
0: Oh seperti
2: ya,
0: itu
2: ya, ada cuma orang berenang gitu.
0: Oh,
2: gitu tapi
0: gitu,
2: sekarang Mbak Tari
0: yes,
2: kecil, kemarin besar enak gitu.
0: Oh iya saya, tapi orangnya besar loh ini.
2: Oh iya ya kapan-kapan tak sambangi Rono Neng Tari. Tapi bengi kok Neng Tari, lek siang minggu gitu enak.
0: Yuk, masuk Cak Ninge tak ganti siang.
2: Iya, Neng Tari kadang siaran apa tuh digoda gitu.
0: Oh gitu, ya gak mesti tapi bunda.
2: Iya.
0: Monggo tembangnya apa?
2: Aku nanti request lagunya ini Neng Tari, Ora Bisa Dadi Siji ya.
0: Walah, sak none. Iya. Soalnya
2: dari,
0: berjauhan.
2: Iya.
0: Ya,
2: dari
0: oke.
2: Itu siapa ya? Cewek ya. Intan Sari ya enggak apa-apa, Intan Caca ya enggak apa-apa.
0: Oke, yuk salamnya.
2: Ya salamnya Mbak Ikan Gersian. Terus ini tadi siapa itu Pak Kasian, Apa Kosim, Bunda Fatona, Bunda Rujuk, Bunda Selamat Lebak, gimana punya kabar, gimana punya warta, juga Bunda ini siapa Imang Song, Cici Aini, Bu Aini, ya juga ini Mas Aditya Kedamaian, Mas Inaku juga, Pak Disukung Pak So, Tianto, Kak Sunjianto Rimbu, apa Kosim. Ya untuk semuanya tanpa terkecuali sehat-sehat selalu. Oh ya Mas Toto, gimana punya kabar Mas Toto Glodak? Kalau bisa telepon aku sekarang ya, ada perlu sedikit gitu. Ya, sehat-sehat ya Mbak Tari. Semoga Mbak Tari sehat walafiat. Oh ya, selamat tahun baru Hijriah.
0: Iya, sami-sami. Iya,
2: sami-sami. 1400 berapa? 48
0: Hijriah
2: ya?
0: 1448.
2: Semoga Mbak Tari tahun ini sukses,
0: amin,
2: sehat,
0: terakhir
2: tidak bersatu apapun. Juga
0: amin.
2: Mas Irsyad, sehat-sehat selalu Mbak Rohma, Mbak Ii. Siapa tuh? Mbak Naya, Mbak Rani, sehat-sehat selalu. Ya kita aja tak tunggu lagunya ya Mbak Tari.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Neng Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Walu-walu koma si Cikgu TFM Danunya Surabaya Tes sarangan training tias. Ya, wonten program Caning Campur Sari Koblo Gede Kota FM. Lah, wancine niki kula mau singa wonten Facebook. Terima kasih jempol-jempolnya nge. Anak sepi kita bagi terus dari dapur kita selesai kendurena lo. Masak pelasteri alias orm-orm. Salam Cecelu di Ambarwati serta Bu Guru Tarining Tias. Salam kenal warga Waru Satpol Lantas. Aslinya Lubuk Linggau Sumsel dekat Sungai Musi. Oh gitu ya. Cak begitu makasih nge. Rintit Maides Jawa Barat hadir via Cak Ning nge. Matur nuwun. Bang Soca Banjarnegara Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyawi Jimale salam sedaya kemawon. Beli Aji Putu Brengos yang Banyusari hadir merapat pelabuhan nge. Oh ini lagunya bisa di request di program Di Godang nge. Salah sapa beli Aditya bahwa Esel juga besti Herman Aries ya. Dimas Pemot sedang berada di Badung Bali ya. Dir selalu Mbak Teringga keliling terus iki ya. Sukses nge, jaga kesehatan. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam pakal gabung. Nyawiji salam bahagia sedaya konco-konco kota FM. Neng Tari suka yang tugas mengkita sapin naringan segar kerasan amin. Caati Prayitno, waalaikumsalam manyarsa berangan dua hadir. Nge, semoga kota FM Surabaya semakin sukses. Sedulur GBB, SKWHB, pers ngono ya. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam. Sugeng dalu, lebak hadir, salam sedaya pamit danget. Cak Ferry Sutarjo, sampun cair dan kopi ini atau gaji nih, Cak Ning, pecinta Cak Ning. Nge, maturan nge, Mbak Ifaza, waalaikumsalam. Selamat malam Ning Tari Ning Tias, ikutan hadir dari Jawa Tengah. Terima kasih, sami-sami. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Ning Tari, salam sehat selalu, matur nuwun sami-sami. Mbak Bulan Mina, Lamongan mantep hadir. Aku protes aku. Wah iki apa iki? Protes apa iki ya? Kelas kalian apa toh? Request kok mboten nate diputer berbelas no. On air via telepon bisa kemarin sudah ada kenapa sengaja diabaikan. Wala, ngoten toh. Ya harap bersabar ya. Kata banyak sekali yang request lagu-lagu, yang banyak sekali juga yang belum terputar, tapi semuanya juga bersabar nggih. Kalau saya ya, Mbak Bulan Mina, pengennya tak puter no kuwabeh ngono lho. Pengenku seperti itu. Karena memang waktunya terbatas, juga waktunya dibagi-bagi dengan iklan ya, dengan saya membaca request-request njenengan semuanya. Jadi memang waktunya juga terbatas ya. Ngono. Pengenku tak puterne kabeh. Iya, ngono lho ben seneng kabeh. Tapi karena yang terbatasnya waktu. Dan untuk masalah on air, ini bukannya enggak diangkat, ya, bukannya diabaikan ya. Jangan menggiring opini seperti itu, ngoten. Ini bukannya enggak diangkat. Bisa jadi kemarin tuh ada sing apa itu telepon tak angkat kok diem saja, enggak berbicara sama sekali. Mungkin sinyal bisa jadi seperti itu. Atau mungkin pas dengan telepon saya masih menerima telepon pendengar lain ya. Jadi masih menunggu. Memang berdering tapi masih menunggu karena memang saya masih menerima telepon dari pendengar. Ngono, tidak ada yang dibeda-bedakan di sini. Semuanya sama, semuanya saya sayangi nggih. Ngono lho Mbak Bulan Mina. Ya, ngono ya. Sing sabar ya. Seperti itu. Ono lho cok akeh sing lagu-lagune durung terputar ya. Bersabar juga nggih. Ngono ya. Kadang lagu itu juga mungkin tidak bisa terputar di program Cak Ning. Ngono. Ada juga yang saya belum kulaan, bisa jadi seperti itu. Ngoten nggih. Oke, Mbak Bulan Mina, semoga bisa menjawab ya. Matur nuwun sanget. Nggih, Mbak Vera Kumala Gestro matur nuwun nggih. Pak Artono waalaikumsalam saking Jakarta Utara hadir. Oke, lanjut malih. Salam kagem sedaya kemawon. Pak Sakita Indra Kumara waalaikumsalam Pring Sewu Lampung hadir. Pak Po Pisang waalaikumsalam Po Pasar Asem semua hadir. Salam sehat walafiat panjang umur bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Tumim Virgo hadir Medan, Cak Inul Jaya Service Sugeng Talu. Kang Yanto waalaikumsalam bengkel Cak Tos Service Sidrangu Kidul Watu Kolong Kerian. Mbak Jasipa Lajar Purwodadi hadir. Sampai ke Cak Yudi Lokajaya, Mbak Tarit, Tambah Ayu Ning Tias. Cak Perdanis waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Terus ana Cak Aditya, salam bersama ini mau bus yo. Cak Samseladi, Teretes Prigan Pasuruan, salam Bunda Jamik Pacet. Buya Tirang Detejo, Pak Sugeng Bakso, Apa Narti, Apa Tepi, Abi Rai. Lanjut. Ini ki sampun. Adik Permadani Nima sudah nenggar. Tretes Pasuran, waalaikumsalam.
Salam Om Rizal Kelabu, Pak Di Sugeng Bali, Om Aditya, Bunda Fitri, Pak Popi, Sang Cak Saat Butiono, Sugeng Dalu, Kedung Anyar hadir, salam Stevens Kota FM. Male menika saking Jengren.

wis wis ya wis kabeh wonten Facebook sampun tak borong iki ana sing durung. Cak Mul, Simo matur nuwun nggih sudah hadir. Pak Dianto mulai iki surat kabar ya datang lagi. Nggih Neng Tari, semoga diberi kesehatan lancar rezeki barokah dimudahkan segala urusan dunia akhirat amin. Krian hadir. Kagem sedaya kemawon maju terus Kota FM banyak penggemarnya. Nomor 1 sa Indonesia amin. Lanjut Neng Tanti Pumpungan yang selalu happy. Maturun Mbak Tari 4 set 5 cantik selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar sukses selalu bahagia. Happy amin. Neng Tanti juga nggih. Bunda Mami, suka ngedalu yang tadi cuaca berawan, sehat, serta sejahtera. Amin, matur nuwun nggih Bunda. Lanjut, Cak Miskan ke Brown. Salam Pak Gianto Rembo, Cak Samsulati, Putri Dayanti, Pak Sugeng, Pak Wiyoto, Cak Sur. Matur nuwun nggih Cak Miskan. Popo, ning kene tiba salami. Salam Dek Widya, Mbak Imang Song, Mbak Rara, Ning Tanti, Cece Aini, lanjut kemon bapak-bapak yang benjeng mawon. No, cari ini. Mamela Gustin Cepokar Mas Kodono salam Kang Tafekta sahabat TV Pak Jono Pak Ami Mbak Mi Apsari Api Roy Neng Rara Bunda Farhamba dari sayang semoga sehat selalu amin Bunda Fitri oh sampun mau nge oke ini sampun aha nge apa ki Mbak Rika Herlina nge langsung disebutkan aja judulnya Mbak Rika. Aku malah di-share YouTube ini. Maaf nggih, enggak bisa buka YouTube nggih, wonten mriki nggih. Oke, Mbak Rika. Disebutkan aja, diketik aja judulnya ya. Oke. Lanjut. Oh, iku lon Mbak Rama kangen suara Ning Tanti. Happy. On air Mbak, Mbak Tanti. Ya, meneh ya. Lanjut Cak Wayu wongker apu. Dari Medan ngatakan Cak Ning matur nuwun SKB wisan ya. Mangga langsung mawon nggih. Ki apa iki mau? Oh nek sing pengen iki lho ngrasakake nyawiji.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih. Happy birthday.
1: Walu-walu koma si Cikgu Tampem darinya Surabaya. Tuh lor, mateng keras nih, gak terasa nih lho, sudah hampir jam 11. Loh ya, cepat mentah ya. Nah, oleh sebab maka dari itu, binjing maling gitu, disambung maling gitu, gabung maling. Ono, matur nuan kan sambil bergabung, pampunten gitu, mbak bilonan kelentak-kelentu, kelatu atur, salah-salah kata saya ya. Mohon maaf sekali, kalau ada lagu-lagu yang belum terputar, request jenengan, monggo binjing, sakit request maling gitu. Harap bersabar ya. Oke, matur sangat jaga kesehatan lan sampun kesepen tetap pantau. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM! 1 perjalanan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Tapi gue masih jodoh kayak karung tua mulu.
1: Penting dongannya loh, Mas.

0: Dilanjut piye, Mas?
1: Dilanjut, boleh.
2: Piye, Dik?
3: Masuk kita.
2: Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut,
3: lanjut,
0: Mas.
3: Dong.
0: Aja sampe pedhot dongamu ya, Mas ya. Nah,
2: kuwi lho.
0: Ben awak dhewe jodoh tekan pati.
2: Asik. Cak Turiman.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Se Undi Renji.
1: Coba tangane.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupak Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Axel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengokno ya, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang Kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.